0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala sebesar darah. Itu Allah ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi SAW sabda dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Satu orang mati gak punya duit, Allah gak marah.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi saya lebih di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara 103,9 FM. Music.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Yesan.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Ayo, rapat rapat rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat rapat terus.
3: Brebes Suara 103,9 FM.

0: Remes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Merdeka
0: bareng Promes Suara.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

0: panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran bisnis nih sob. Dan ngomongin soal bisnis, ternyata generasi yang emang berada di urutan tertinggi itu ya, itu Gen X nih. Waduh, kamu yang ternyata bagian dari Gen X, tepuk tangan dulu. Gen X tuh ya sob, itu kelahiran dari 1965 hingga 1980. Dan disusul oleh ranking kedua itu dari generasi milenial, kemudian baby boomers ya, dan Gen Z. Dan Gen Z ini tuh sebenarnya dari segi umur kemudian lain-lainnya sebenarnya masih termasuk mudah dan masih pemula banget, tapi banyak juga Gen Z yang ternyata udah sukses nih sob untuk ngembangin bisnisnya. Jadi kalau ngomongin soal siapa yang berkecimpung dulu, siapa yang bakal sukses dulu, sebenarnya ada titik-titik lainnya, wahu alam, entah dari konsistennya, dari kesabarannya membangun bisnis, nah semacam itu sob ya. Jadi nggak melulu orang yang udah berkecimpung lama di bisnis mereka bakal jago, belum tentu juga. Tapi lebih ke gimana proses belajarnya, gimana caranya buat tetap ngejaga struggle-nya di bisnis biar tetap bisa dijaga. Sobat masih ngomongin soal bisnis, nanti di jam 9 kita bakal ada mini talk show melalui video call barengan sama Kak Sindit. Beliau ini dari tim Makepreneur sobat. Makepreneur itu apa Kak? Lamongan lagi punya event namanya Makepreneur untuk inkubasi bisnis. Waduh, relevan banget sama topik kita hari ini ya. Tapi ngomongin soal bisnis dari Gen Z, Gen X, Gen Millennial, Baby Boomers, ngomongin soal ini, apakah ada ide-ide bisnis khusus yang dominan dipegang sama gen-gen tertentu sob? Nah, sebelum aku spill ya, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di Brahma Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin soal bisnis ya. Ternyata kalau misal ngomongin soal bisnis itu ada 4 generasi yang jadi patokan ataupun maskotnya ya. Ada baby boomers, Gen X, Gen Millennial, dan ada Gen Z juga. Sobat, terkait ini sebenarnya menarik ya. Ada baby boomers dikenal punya pengalaman panjang dalam membangun bisnis dari nol. Bahkan baby boomers ini menurut aku mereka adalah yang paling konsisten sih sob. Kenapa? Emang dari segi waktu gak lekang oleh waktu ya. Bahkan mereka juga gak sabar ataupun gak segan untuk membuka bisnisnya di 24 jam. Dominasinya kadang semacam itu. Dan seperti toko madura, toko kelontong, kayak gitu. Kemudian ada beberapa tipe-tipe yang baby boomers, mereka juga punya perusahaan media kayak televisi, dan punya juga tipe usaha yang dia bukanya di 24 jam non-stop. Dan ngomongin soal baby boomers, ada Gen X. Gen X ini tumbuh di masa transisi, dikenal sebagai urusan kerja keras, mandiri, membangun relasi. Mereka juga tipe yang jago ya sob. Ada juga milenial, mengalami langsung perubahan dari dunia analog ke digital. Mereka tahu rasanya bisnis tanpa sosial media itu gimana. Jadi mereka ini tipe-tipe yang lebih banyak masuk ke era digital. Dan jangan lupa ada Gen Z. Nah, aku ada di sini nih. Generasi yang sejak kecil sudah dekat dengan internet, media sosial, marketplace, bahkan sampai AI. Makanya mereka ini juga punya cara sendiri untuk menjalankan bisnis. Sobat, ngomongin soal ini, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa baby boomers, mereka mengandalkan pengalaman. Gen X mengandalkan ketahanan jaringan. Dan milenial menggabungkan pengalaman berdasarkan pemahaman mereka dengan teknologi. Sedangkan Gen Z ya mengandalkan kecepatan, kreativitas, dan digitalisasi. Sebenarnya ngomongin soal ini ya, semuanya punya karakter yang sama tapi caranya berbeda-beda. Jadi setiap generasi punya caranya masing-masing sobat. Kalau ngomongin soal kamu yang kiranya punya bisnis atau masih punya ide bisnis ya sob, kamu boleh banget absen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Karena ini bakal relevan sama talkshow kita hari ini barengan sama Kak Sindit ya, ngebahas seputaran ide bisnis baru, gimana caranya biar naik kelas dan naik pasar. Sobat, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja barengan sama aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, habis ini kita bakal ada sesi mini talk show bersama Kak Sindit dari Macpreneur. Kebetulan Lamongan itu lagi ada acara inkubasi bisnis, dan itu ditutup di 10 Agustus, besok banget nih sobat. Hari ini kita akan spill gimana caranya bisnis itu bisa naik pasar, naik kelas ya. Tentu saja ya dengan pengembangan.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal

0: tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Prama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Prama Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, seperti janji Lia tadi ya, Lia akan ada mini talk show bersama dengan Kak Sindit dari Macpreneur. Ini adalah event tahunan di Lamongan, Sobat ya. Dan sekarang kita mencoba terhubung sama Kak Sinditnya. Kita masih nunggu Kak Sindit ya, Sobat ya. Halo, selamat pagi Kak Sindit.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Oke, Kak Sindit, terkait ini bisa disapa dulu Sobat Pertama Suaranya. Nama mungkin dari backgroundnya kakak di Macpreneur ya, silahkan.
2: Oke, selamat pagi para pendengar Pertama Suara ya. Saya Sindit Maulana ya, saya adalah CEO Gusuma Academy yang akan mengadakan Macpreneur ya. Kami akan mengadakan Macpreneur dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan. Seperti itu Mbak.
1: Oke, Kak Sindit, kita spill dulu seputaran Macpreneur ke audiens ya. Macpreneur ini tuh Sobat, itu program inkubasi bisnis tahunan ya Kak, dari pemerintah Kabupaten Lamongan. Dan kebetulan tahun ini juga dilaksanakan ada ide baru nih Sob, terkait terkait dari Agromec. Nah, terkait Agromec ini ada pertanian yang bisa masuk ya Kak untuk tahun ini bisnisnya. Nah, boleh disampaikan dulu sekali, Kak Sindit, di pertanyaan pertama Kak Sindit, Macpreneur itu apa sih secara general ataupun ringkasnya, boleh disampaikan?
2: Oke, jadi terima kasih Mbak Lia. Jadi untuk Macpreneur ini tadi sudah di-spill oleh Mbak Lia adalah program tahunan ya dari dinas, dari Pemkab Lamongan ya, spesifiknya adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Dan di dalam Macpreneur ini teman-teman tidak hanya berisi pelatihan, tapi ini adalah sebuah inkubasi bisnis ya. Jadi tidak hanya berisi tentang wawasan, tentang materi, tapi juga akses terhadap pendanaan, lalu perizinan, dan juga akses kepada potensial buyer atau potensial klien Mbak. Jadi seperti itu. Jadi para peserta ini tidak hanya dapat wawasan sekali lagi, tapi juga mendapatkan ekosistem itu yang sangat dibutuhkan oleh para entrepreneur muda Lamongan, seperti itu.
1: Mantap banget. Jadi sayang banget kalau misal teman-teman Sobat Pertama Suara yang utamanya dari Lamongan ya Kak, yang punya ide bisnis ataupun punya bisnis yang berkembang gak diikutkan, sayang banget sih Sob. Dan dari tahun ini tuh ada beberapa timeline Kak. Kakak mungkin hafal dari pendaftarannya nanti terakhir besok ya Kak.
2: Betul banget Mbak. Untuk timelinenya pendaftaran terakhir besok, dan lalu online session akan diadakan tanggal 13 sampai 14 Agustus hari Kamis cuma besok ya. Lalu nanti akan ada pelaksanaan offline session juga bagi 200 peserta terpilih gitu. Itu yang akan dilaksanakan pada 26 sampai 28 Agustus. Seperti
1: dan
2: itu.
1: Dan kita spill dulu nih Kak. Kadang orang-orang tuh tertariknya dari segi selain programnya yang banyak banget sampai pembimbingan ya, ada inkubasi juga dari pendanaan yang diberikan nih. Kak Sindit boleh di-spill ke Sobat Pertama Suara.
2: Jadi untuk pendanaannya Mbak, itu akan disediakan oleh Kabupaten Lamongan ya. Itu diperuntukkan untuk 15 orang pemenang sebenarnya Mbak. Dan itu total hadiahnya bisa sampai 120 juta rupiah. Wah, banyak banget kan.
1: Iya, banget.
2: Betul. Dan itu pasti sangat berguna bagi perkembangan bisnis para pelaku usaha ini. Seperti itu.
1: Oke. Kak, nah, kita kan udah spill sedikit seputaran Macpreneur ya. Dia itu dari hulu ke hilir, ada pendampingan, inkubasi, bahkan nanti larinya juga akan digandeng sebagai alumni Macpreneur ya untuk orang-orang yang sudah bergabung di dalamnya. Nah, ngomongin soal naik kelas dan naik pasar, Kak Sindit, menurut Kakak apa sih bedanya bisnis yang sekedar jualan aja atau yang udah punya brand nih?
2: Oke. Baik Mbak, untuk bisnis yang sekedar jualan, biasanya mereka hanya fokus pada produk Mbak, ya kan? Tapi kalau bicara sebuah brand, itu adalah sebuah ekosistem ya, yang menyeluruh dari sebuah bisnis tersebut. Jadi misal ya, itu dari sudut pandang penjual, tapi dari sudut pandang konsumen Mbak, ketika ketika ditanya misal, kenapa beli di sini ya? Karena murah, karena dekat, itu fokus pada produk masih Mbak. Tapi kalau kita bicara brand, itu ada loyalitas, ada kepercayaan di situ, sehingga bersaingnya bukan persaingan siapa yang paling murah, siapa yang produknya paling bagus. Betul, tapi ada persaingan kepercayaan, dan itu sulit sekali untuk disaingi seperti itu. Jadi kenapa brand ini sangat penting Mbak bagi para pelaku UMKM.
1: Ngomongin soal kalau misal udah ada loyalitas, bahkan kalaupun ada produk baru yang lebih-lebih, kalau pelanggan udah loyal ya larinya tetap ke kita ya, kalau ngomongin soal brand ya.
2: Betul.
1: Nah, ngomongin pentingnya nih Kak, untuk khusus nanti kan di Mapreneur ini ada ide bisnis baru ya Kak. Apakah penting juga kalau ide baru punya branding langsung atau yang berkembang aja deh, yang udah jalan baru punya brand? Menurut Kakak gimana?
2: Kalau menurut kami sih di Kusuma Academy, brand itu sudah harus dipikirkan dari awal, Mbak. Karena sekali lagi, brand ini kan sifatnya kompleks. Kalau kita bicara F&B misal, kalau kita bicara brand itu semuanya menyeluruh. Jadi termasuk pelayanan, lalu ambience misal warungnya atau kafenya juga dipikirkan. Lalu ada personal dari persona owner itu sendiri. Ya, dan itu akan membentuk sebuah persepsi, Mbak. Dan itu memang harus dipikirkan dari awal. Jadi lebih baik dipikirkan dari awal lalu kita berjalan, daripada ketika kita berjalan ada perubahan-perubahan yang misal signifikan seperti itu.
1: Waduh, benar sih. Jadi penting banget, apalagi kalau bisnisnya mas sejak awal ya harus sebisa mungkin udah punya
2: branding. Betul.
1: Nah Kakak,
2: betul.
1: Kak Sindit ngomongin soal banyak nih pelaku usaha yang ternyata produknya bagus, tapi mereka itu masih sulit dikenal nih Kak. Menurut Kakak masalahnya ada di mana ya?
2: Nah sebenarnya produk bagus ini juga ada dua ini ya Mbak, bisa ada dua perspektif. Ini harus kita bicara produk bagus itu harus objektif. Kalau misal subjektif saja dari penjual ya, ya itu sangat subjektif ya, tidak bisa dilegitimasi ya. Kalau produk bagus ini sudah divalidasi oleh konsumen, berarti memang produknya bagus. Nah tapi problem selanjutnya adalah ketika produknya bagus lalu susah dikenal ya, itu tergantung channel apa ya, komunikasinya dengan konsumen dan juga channel penyebarannya Mbak. Okay. Nah itu nanti akan kita bahas lebih dalam di Mapreneur bagi teman-teman yang hebat ikut, betul. Lah itu akan kita bahas lebih dalam lah, karena bakal banyak praktisi yang bakal join di situ.
1: Iya benar, mentornya juga nggak kaleng-kaleng ya Kak tahun ini ya.
2: Betul, betul. Bahkan ada dari TikTok loh Mbak, dari TikTok Indonesia, lalu ada ekspor IT yang ingin ekspor, dan juga ada banyak influencer brand ya yang terkenal juga, yang punya beberapa brand kayak Sarang Madu Mas Doni. Yang followernya udah banyak. Itu bisa memberikan ilmu ya, memberikan pengalamannya kepada para pengusaha muda ini gitu.
1: Wah, mantep banget tuh. Bahkan kemarin tuh pas Mac Talk yang roadshow barengan sama Discover Index, ada nih ibu-ibu yang umurnya lebih dari 35 tahun nih Kak, ternyata tertarik sama TikTok, bahkan tidak ikut jadi peserta tapi bakal hadir beliau gitu.
2: Wow, luar biasa. Betul banget.
1: Oh iya, kita lupa tadi ngomongin spill persyaratan Kak untuk daftar Mapreneur Kak. Ada usia ya 17-35 tahun, terus lainnya Kak domisili Lamongan.
2: Betul. Kalau itu syarat usia tadi sudah disebutkan 35 tahun, lalu domisili Lamongan, terus enggak apa-apa punya bisnis aktif ataupun ide bisnis juga tidak apa-apa. Yang penting bisa diinput di formnya, nanti ada di Instagramnya Mapreneur, bisa diakses teman-teman. Lalu pasti harus ngisi formulir. Seperti itu sih Mbak persyaratannya. Tidak jauh beda sebenarnya dari tahun lalu.
1: Wah mantap banget tuh. Nah ngomongin soal tadi masalah orang produknya dikiranya bagus, tapi kok penjualannya ataupun belum dikenal banyak ya, penjualannya sedikit belum dikenal. Biasanya masalahnya entah dari produknya emang perlu direvisi, perlu banyak klaim apakah emang bagus apa enggak, sama coba cek dari media sosialnya apakah aktif, sampai dia kok stuck gitu ya Kak ya.
2: Betul. Betul banget Mbak. Betul.
1: Nah ternyata mungkin ada tambahan nggak?
2: Enggak sih Mbak. Jadi menurut kami ya di Kusuma Academy itu kita kalau kita bicara branding ya Mbak. Jadi ada tiga terintas yang harus selalu diingat oleh teman-teman. Jadi ada marketing, selling dan branding. Jadi marketing itu fungsinya untuk dikenal ya. Lalu selling untuk dibeli dan branding untuk diingat. Ini yang harus benar-benar dipahami, dan ini adalah trinitas yang saling berkaitan. Ya kan? Jadi percuma dikenal, dibeli tapi tidak diingat itu juga percuma, tidak ada keberlanjutan di situ. Dan harus mengaktifasi semua sosial media dan lain sebagainya sih. Seperti itu, Mbak.
1: Nah ngomongin Kak, yang barusan Kakak spill ya, gimana caranya biar brand itu mudah diingat sama konsumen, gimana Kak? Kalau versi Kakak sendiri.
2: Nah menurut kami ya Mbak, ada satu kaidah yang sampai saat ini kami pegang, yaitu spesifik mengalahkan umum ya. Jadi brand yang mudah diingat ini adalah brand yang berani mengklaim suatu hal dengan sangat jelas. Jadi contoh kalau kita bicara spesifik itu, misal ada yang mengklaim kami satu-satunya yang jual abon Bandeng tanpa MSG di Lamongan, ya kan? Itu lebih jauh lebih spesifik daripada hanya kami jual abon enak. Ya. Ya, okay. Itu tidak ada diferensiasinya gitu. Tapi ketika bicara lebih spesifik, ada diferensiasi, maka konsumen akan lebih mengingat, ya kan? Produk yang itu tadi yang tanpa MSG itu. Jadi itu akan berkaitan dengan bagaimana memori konsumen menyimpan dan lain sebagainya. Ditambah dengan konsistensi produk, ah itu juga penting, Mbak. Berani mengklaim tapi tidak ada konsistensi, ya sama saja.
1: Iya benar.
2: Betul. Seperti nah, itu.
1: Tadi Kak Sindit ngebahas seputaran USP produk ya sobat, USP unique selling point dari produk kamu apa yang bikin kamu beda sama yang lainnya itu poinnya, biar produk kamu mudah diingat sama konsumen kamu sobat, catat ya. Dan Kak Sindit tadi kan kita ngebahas seputaran channel ataupun media sosial ya. Menurut Kakak penting nggak sih kalau misal sekarang bisnis harus aktif di Instagram, TikTok, Shopee, wajib nggak menurut Kakak hukumnya?
2: Wajib banget Mbak. Cuma ada satu catatan, ada satu catatan yang sampai saat ini kami perhatikan ya di Kusuma Akademi dan sebagainya, bahwa terlalu aktif di semua platform itu juga tidak baik ketika kita tidak punya strategi Mbak. Jadi cost-nya akan besar, misal ads aja terus di semua platform tapi tidak ada strategi, tidak ada sebuah apa ya pendekatan yang signifikan, itu juga akan percuma. Tapi beda cerita dengan ada satu produk yang fokus pada Instagram atau TikTok misal, tapi mereka punya strategi, mereka konsisten, mereka memahami betul algoritmanya, maka pasti bisnisnya akan lebih berkembang. Seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi ibarat senapan itu kita sudah membidik terlebih dahulu Mbak, dan itu sekali lagi tergantung dengan demografi atau profil dari konsumennya seperti itu.
1: Oke. Wah mantap banget tuh Kak, tapi ngomongin soal media sosial, kadang kita itu business owner lebih haus jumlah followers bukan pelanggan, kayak kelihatannya waduh usahanya udah besar nih padahal nggak ada yang beli. Nah menurut Kakak untuk antisipasi ini gimana biar orang yang datang itu bukan hanya followers baru tapi juga emang ada pelanggan?
2: Nah, jadi ini menarik Mbak, sebenarnya banyak kita lihat. Jadi di Kusuma Academy dan juga di unit usaha kami yang lain, kita juga ada EU ya Mbak. Dan kami sudah pernah mengadakan Expo Haji dan Umroh misal. Nah, kami lihat di situ Mbak. Dan kami coba lihat dan kami coba riset ya. Ternyata yang rame itu adalah yang melibatkan kepercayaan sebelum transaksi Mbak. Jadi jadi contoh ya, sekarang mungkin ini Mbak, pernah ini nggak Mbak Lia, banyak nggak konten di TikTok yang misal ada sebuah usaha gitu ya, itu satpamnya yang review gitu, pernah nggak? Pernah keluar nggak di FYP-nya Mbak Lia?
1: Ada.
2: Jadi, nah itu adalah bagian dari itu Mbak, jadi kepercayaan sebelum transaksi, jadi termasuk juga produk testimoni. Dan kami punya contoh Mbak, misal di event kami yang lain ya, Expo Haji Umroh, itu ada satu travel Mbak, Biabu Travel yang menghadirkan seluruh konsumen loyalnya Mbak di situ Mbak, sehingga konsumen loyalnya ini bisa ditanyain oleh para pengunjung yang hadir seperti itu. Karena apalagi khususnya jasa ya Mbak, jasa ini sangat-sangat riskan ya kepercayaan ini, dan itu betul-betul di manage, di maintain dengan sama mereka, dan betul-betul di containing juga sehingga apa, konsumen-konsumen baru itu hadir Mbak seperti itu. Nah jadi kepercayaan ini sangat penting untuk bagaimana penjual ini dapat closing seperti itu.
1: Oke, jadi targetnya bukan hanya datengin orang baru tapi pelanggan baru gitu ya Kak ya.
2: Betul banget Mbak.
1: Nah tapi Kak, ini itu ada tipe akun yang followersnya kecil tapi pelanggannya banyak, menurut Kakak bagus nggak?
2: Nah kalau itu sebenarnya mungkin kalau penjualannya sudah bagus harus diimbangi dengan awareness atau exposure yang bagus juga. Tapi Mbak sebenarnya itu banyak terjadi loh Mbak sebenarnya seperti itu. Akunnya kecil tapi anunya lancar. Tapi kalau kita bicara bisnis ya, bisnis as a fundamental gitu misalnya, memang kan bisnis itu kan berkaitan dengan cash flow dan sebagainya, ya itu juga sehat sebenarnya. Cuma untuk merambah, untuk ekspansi pasar dan sebagainya, tetap butuh awareness, butuh engagement baru dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah fundamentalnya kuat seperti yang Mbak Lia tadi bilang, mungkin bisnisnya kecil tapi cash flow-nya lancar, Oke, waktunya ekspansi pasar seperti itu.
1: Oke, jadi sebisa mungkin imbang ya Kak ya, dari segi penjualannya naik, followers juga naik. Nah Kakak, ngomongin soal modal marketing, kadang kan kalau ngomongin soal media sosial itu ada yang istilahnya iklan. Menurut kakak, apakah iklan itu masih cukup realistis untuk sekarang kak? Atau ya udah sih, pokoknya ngonten posting aja, direvisi secara manual, atau harus iklan? Mm-hmm. Versi kakak.
2: Nah, ini menurut kami ya, iklan ini menjadi salah satu kebutuhan sekarang, Pak. Karena kami lihat ya, coba lihat algoritma dari platform seperti TikTok dan Instagram. Mm-hmm. Mereka itu akan berpihak kepada orang yang membayar mereka. Okay. Jadi algoritmanya kan, nah itu yang menjadi concern ya, apalagi untuk usaha seperti sekarang benar-benar harus diperhitungkan cost-nya, lalu impact-nya itu benar-benar harus dihitungkan. Dan bahkan di fitur seperti Meta dan juga TikTok kan sudah ada ini ya Mbak, udah bisa diatur audiennya siapa dan sebagainya. Jadi ya mungkin bisa dicoba sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit dulu, nanti lama-kelamaan kalau memang tembus sih, misal atau convert ke sales-nya banyak, bisa ditambahin lagi. Mm-hmm. Jadi menurut kami memang iklan itu penting, tapi jangan langsung di push ya. Pelan-pelan aja, bertahap, nanti sambil dipelajari algoritmanya seperti apa, pasti akan dapat banyak insight dari situ.
1: Oke, keren banget nih. Jadi sebisa mungkin kalau mau iklan, coba aja, siapa tahu rezeki kamu, dan kalau emang naik, tambah lagi gitu ya kak. Dan kak,
2: betul, betul banget.
1: Terkait ini nih kak, biasanya ada bisnis baru yang mereka ini udah pengen ekspansi, padahal belum siap nih dari segi usahanya. Menurut kakak ciri-ciri bisnis udah dikatakan siap perluas pasar itu gimana biasanya identifikasinya?
2: Nah kalau bisnis yang menurut kami yang sudah siap memperluas pasar ada dua kunci mbak sebenarnya, yaitu produk dan sistemnya sudah stabil. Okay. Ya kan. Jadi contoh ya, jadi kalau orderan misal naik dua kali lipat besoknya, jadi bisnis itu harus bisa handle itu tanpa kualitasnya turun, itu patokannya. Jadi itu tadi, jadi ketika produk dan sistemnya sudah stabil, sudah siap, baru siap-siap untuk ekspansi. Karena kalau kita ekspansi dulu tapi dua hal ini tidak kokoh fundamentalnya, babak belur mbak, babak belur, kualitasnya akan turun, konsumen tidak akan balik lagi, dan banyak lagi efek-efek apa ya, domino efeknya ke depan seperti itu. Jadi untuk jangka panjang kurang baik. Jadi benar-benar harus dipastikan bagi teman-teman bahwa produk dan sistemnya harus sudah stabil dulu seperti itu.
1: Oke. Kak, nah ngomongin soal ini ya, biar produk kamu nih sob makin siap untuk memperluas pasarnya ya dengan ikut Mepreneur salah satunya ya kan. Karena di sana itu bukan hanya bimbingan aja, bukan hanya inkubasi aja, tapi lengkap banget, bahkan kamu didatangkan sama mentor yang memang ahli di bidangnya. Gitu ya, Kak. Aku
2: betul banget.
1: Iya. Aku bisa nyampein kalau sayang banget sih kalau misal kamu nih sob ngelewatin yang namanya Mepreneur tahun ini gitu.
2: Iya. Nah, betul banget. Karena banyak banget Mbak ini gebrakannya tahun ini.
1: Iya.
2: Gila-gilaan, iya betul.
1: Banget. Iya, gila-gilaan. Jadi kayak aku yang sebelumnya aja udah wah banget tahun sebelumnya, apalagi tahun ini gitu.
2: Betul banget, Mbak.
1: Nah, kakak biasanya ini tadi ngomongin soal bisnis baru ya. Ada orang yang emang masih sulit untuk membangun kepercayaan konsumen, bahkan konsumennya belum ada. Gimana caranya biar ini segera running gitu, padahal produknya udah ada? Menurut kakak gimana caranya?
2: Menurut kami ya, menurut saya juga ini berkaitan dengan transparansi kembali lagi mbak. Jadi harus menunjukkan siapa man behind this brand gitu, siapa orang yang dibalik brand ini siapa, terus bagaimana produknya dibuat, terus dari bahan, dari mana bahannya dan sebagainya. Karena sekali lagi kami melihat bahwa konsumen ya di era-era sekarang ini sangat menjunjung tinggi genuinitas ya rasanya. Jadi karena dia tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli cerita dan nilai di baliknya. Jadi banyak sekali kan contoh sekarang banyak kafe-kafe misal mau buka ya Mbak, mereka itu ngefoto proses pengerjaannya, ngefoto tukangnya, bahkan membuat story di balik itu, filosofi ininya dan sebagainya. Jadi konsumen diajak untuk apa ya, menyelami nilai dan cerita dari brand itu. Dan itu menurut kami itu sangat signifikan mbak, dampaknya ketika mereka grand opening nanti misal. Bahkan itu tadi, jadi setelah grand opening dan tahapan-tahapan selanjutnya itu akan sangat signifikan. Karena sekali lagi konsumen akan lebih merasa memiliki mbak seperti itu, dan mereka lebih percaya, oh ya udah mau ini kesini aja gitu. Seperti itu.
1: Wah mantep banget.
2: Dampaknya seperti itu.
1: Iya benar. Nah kakak ngomongin soal branding sama marketing, ada nggak hal lainnya yang perlu diperbaiki ataupun dipertahankan bisnis biar bisnisnya jadi jangka panjang?
2: Oke, jadi kalau kita masuk ke tahapan bisnis ya mbak, yang pasti pertama kalau kita baru buat bisnis, pasti kita akan fokus kepada siapa pembelinya, omsetnya. Jadi salesnya digenjot, tapi ketika sudah hal itu secara fundamental sudah oke, ya sudah ada di, bahkan sudah di atas target kita, kita harus sudah mulai memikirkan sistem, ya, sistem yang baik untuk bagaimana bisnis ini dapat autopilot atau apa ya namanya, ya autopilot lah, berjalan dengan sendirinya. Dan betul, karena sistem ini sangat penting. Kalau kita bicara dalam manajemen sebuah bisnis, ada 4 fungsi yang harus dipikirkan. Pertama adalah marketing, kedua adalah keuangan, ketiga adalah operasional, dan yang keempat adalah sumber daya manusianya. Dan ini menjadi satu kesatuan yang harus dipikirkan dalam sistem yang baik, seperti itu. Dan yang kedua, Mbak, adalah mentalitas dari owner usaha itu sendiri. Jadi karena mental ini kan juga berkaitan penting, Mbak. Karena kadang saya, kami juga banyak melihat, Mbak, owner atau pebisnis yang memang bisnisnya sudah berkembang, mereka melakukan manuver-manuver yang sekiranya mungkin tidak perlu atau bahkan menurunkan kualitas dari bisnisnya sendiri.
1: Oh iya. Jadi, apa contohnya, Kak?
2: Iya. Waduh, itu mungkin ada yang sifatnya personal, mungkin ada yang sifatnya personal, ada juga ya apa ya? Ya inilah mentalitas untuk, karena gini, Mbak. Mungkin pernah melihat ini ya, Mbak. Jadi ada kesiapan orang untuk menerima duit misal, Mbak. Itu juga salah satu faktor. Karena banyak kasus ya, saya nggak mau sebut brand, tapi adalah kasus yang dulu viral di TikTok, ya, jualan F&B, jualan pentol, yang sekarang akhirnya jadi buron gitu misal. Jadi ya karena ya itu tadi, karena ya itu memang menjadi, maka dari itu mental itu harus apa namanya, harus betul-betul dipupuk oleh para pelaku usaha dari awal. Mindsetnya harus dibenahi, dan itu nanti bisa teman-teman dapatkan juga di Makepreneur 2026. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Soalnya ngomongin soal bisnis tuh bukan hanya tentang kita pribadi ya, tapi juga konsumen.
2: Betul.
1: Kita, customer, gimana caranya kita menjaga kepercayaan mereka gitu ya, Kak ya.
2: Betul, betul banget, Mbak. Betul banget.
1: Nah, Kakak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Kakak, Makepreneur 2026 tahun ini tuh bisa nggak membantu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasarnya? Kenapa?
2: Wah,
1: pasti.
2: Bisa banget, pasti itu, Mbak, pasti. Karena gini, Mbak, salah satu inovasi yang ada di tahun ini adalah mulai fokus ke hilirisasi. Jadi pada akhirnya perlu teman-teman yang punya produk ini, yang bagus ini, ya, menurut mereka bagus dan sudah dilegitimasi bagus ini, akan bisa ekspor, Mbak. Nanti akan ada salah satu foundernya ekspor.id yang akan menjadi pembicara, dan kebetulan dia juga punya platform, Mbak, yang dari Singapura yang siap apa ya, memotong akses broker dan lain sebagainya.
1: Wow.
2: Namanya Nexim. Lah itu nanti bisa didemokan juga nih ke para peserta. Jadi misal dari teman-teman agro misal yang punya produk pertanian bagus, menggunakan platform ini dan dibantu oleh Mas Amin ya, nanti CEO-nya Ekspor ID ini, untuk dapat bisa tebus misal ke buyer luar gitu. Bagaimana aspek compliance yang harus diikuti dan sebagainya. Jadi untuk apa namanya, Makepreneur kali ini kita akan fokus pada hilirisasi. Itu dari aspek ekspor, Mbak. Tapi lalu ada juga aspek online shop misalnya. Dan ini nanti TikTok, Mbak, akan membersamai kita loh, Mbak. Jadi TikTok ini akan membersamai kita ya. Bagaimana teman-teman ini yang belum punya TikTok shop misal atau yang sudah punya TikTok shop, untuk mengoptimalisasi akunnya. Dan ini langsung valid dari TikToknya, bukan orang lain gitu loh.
1: Mantap banget.
2: Jadi itu salah satu yang membantu para entrepreneur muda Lamongan ini untuk naik kelas. Dan selain itu juga nanti ada difasilitasi perizinan dan lain sebagainya, seperti itu, Mbak.
1: Oke, wah mantap banget tuh. Nah, berarti ya, Kak, emang di Makepreneur itu tuh dari hulu ke hilir benar-benar ada mentoring, akses jaringan investor dan pasar ya, perizinan juga.
2: Betul banget.
1: Kak, ngomongin betul soal banget, perizinan, Mbak. Di tahun lalu itu ada usaha yang emang ngasih legalitas. Jadi kita sebagai peserta pun mudah untuk akses, mau legalitas apa saja bisa konfirmasi. Nah, sobat, bukan hanya itu ya, juga ada fasilitas modal. Nah, dari 4 ini ya, Kak, ada mentoring, akses jaringan investor ataupun pasar, perizinan, hingga peluang fasilitasi modal. Menurut Kakak, mana yang paling penting buat dimanfaatkan? Apa semua?
2: Nah, kalau menurut saya semua, Mbak. Dan itu, tapi dalam catatan ya, Mbak. Dalam catatan tergantung kebutuhan dari
1: masing-masing usaha.
2: Pengusaha, masing-masing usaha. Jadi ada yang memang butuhnya adalah modal gitu. Oke, gitu loh. Mungkin secara modal sudah oke, tapi nggak punya modal nih. Butuhnya modal untuk memulai usaha. Ada juga yang butuhnya perizinan, produknya udah oke. Bayarnya, calon bayarnya sudah ada, tapi butuh perizinan nih. Ya, akhirnya butuhnya perizinan. Ada juga yang butuh akses, Mbak. Produknya sudah oke, modalnya ada, tapi nggak punya pembeli nih, gitu loh. Akhirnya nanti di Mempreneur bisa difasilitasi terkait itu juga. Jadi kembali lagi, semuanya penting tergantung kebutuhan para pelaku usaha ini.
1: Betul. Banget. Nah, gimana sih Kak tipsnya dari Kakak ya biar peserta nanti yang kiranya mau join di Mempreneur nggak cuma join aja tapi emang dapat semua benefitnya, kayak at least mentornya itu dimanfaatkan sebaik mungkin sih Kak.
2: Betul. Dan ini kan terkait. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaannya Mbak Lia yang sebelumnya ya. Jadi semua tadi ya, tadi beberapa aspek itu penting, dan kembali lagi ke business owner-nya ini, dia butuhnya yang mana. Dan maka dari itu sejak hari pertama ya untuk ikut Mempreneur, kalau bisa datang dengan satu mindset bahwa harus datang dengan satu masalah bisnis yang spesifik. Yeah. Jadi bukan datang untuk cari inspirasi umum. Yeah. Jadi itu satu mindset yang harus ditanamkan dari hari pertama. Karena kalau kita sudah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, jalannya akan mengarah ke sana, Mbak. Yeah. Nah, dan di Mempreneur ini sudah kita sediakan semua. Ya monggo, nanti tinggal para peserta ini tinggal bergerak saja, manuver saja di situ apa yang mereka butuhkan. Okay. Seperti itu.
1: Wah, mantap banget tuh. Nah, Kak Sindi, kita kan tadi udah ngebahas seputaran apa itu Mempreneur, kemudian gimana caranya syarat pendaftarannya pun, gimana caranya bisnis kita biar juga mampu naik kelas, naik pasar. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup nih, Kak. Ada nggak satu pesan aja untuk anak muda Lamongan yang kiranya targetnya kita di 17-35 tahun, ataupun yang punya bisnis ya, gimana caranya biar bisnisnya jalan dan menjadi naik kelas, nggak stuck di situ aja? Menurut Kakak gimana?
2: Jadi untuk para teman-teman ya pelaku usaha muda Lamongan, supaya bisa naik kelas, yang penting, yang pasti kita harus menambah wawasan, Mbak. Itu pasti. Karena bisnis itu kan sangat dinamis ya, dan ada hal baru saja dalam dinamika bisnis pasti ada. Maka dari itu kita harus menambah wawasan. Yang kedua, kita harus mendapatkan relasi sebanyak-banyaknya, karena kembali lagi, relasi ini sangat penting bagi sebuah bisnis. Misal ada yang bisnisnya eventnya atau apa, butuh proyek baru, akhirnya kan harus kenalan ke orang, harus dapat teman dan sebagainya supaya dapat proyek dan lain sebagainya. Lalu kesiapan, Mbak. Tadi sudah saya singgung di awal ya bahwa mental itu juga penting ya, untuk bagaimana leadership juga terhadap tim-timnya. Kalau sudah punya tim itu juga sangat penting, harus benar-benar dipupuk dari awal. Dan ketiganya ini dan semuanya ini ada di Mempreneur. Jadi para teman-teman semua, para pengusaha muda Lamongan, mari daftar Mempreneur ya, karena tinggal satu hari lagi penutupan. Bisa buka di Instagramnya Mempreneur, di situ bisa diakses link pendaftarannya, tinggal diisi formnya, lalu teman-teman sudah terdaftar dan akan ikut online session di tanggal 13 sampai 14 Agustus besok.
1: Pendaftarannya terakhir di 10 Agustus besok banget ya, Kak?
2: 10 Agustus, betul banget, Mbak. Inilah mendekati deadline ini.
1: Benar-benar. Jadi jangan sampai terlewat. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke admin ya, ada di akun Mempreneur juga, nomornya tertera ya, Kak.
2: Betul banget, Mbak.
1: Oke, sobat. Mungkin itu untuk sesi mini talk bersama dengan Kak Sindit, CEO dari Kusuma Academy, sebagai fasilitator ya, Kak. Fasilitator acara Mempreneur. Wah, mantap banget nih, sobat. Jadi kuncinya, mungkin ada closing statement sebelum aku nyampein kesimpulan diskusi kita, Kak. Closing statement dari Kakak ada?
2: Closing statement kalau dari saya, teman-teman ya, untuk para usahawan ya, para usaha muda Lamongan yang mendengarkan ini, tetap semangat ya, kerja keras, kerja cerdas, dan jangan lupa ikut Mempreneur untuk meningkatkan skill ya, wawasan dan juga relasi teman-teman semua. Dan yang beruntung akan mendapatkan pendanaan, dan itu akan, percaya sama saya, itu akan sangat berguna bagi para bisnis teman-teman semua. Seperti itu, Mbak Lia.
1: Mantap banget, sobat. Jadi jangan sampai lewatin, karena kita masih punya hari ini dan besok untuk nyelesain proposal. Betul. Bisnis kamu. Kalau kamu idenya baru, nggak apa-apa, kirim aja. Kalaupun lama tapi perlu perkembangan, tentu saja jangan lupa diikutkan juga, gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi kuncinya, betul, sebisa mungkin pas ikut di Mempreneur, kamu tahu target kamu apa, biar nanti juga sesuai dengan sasarannya kamu, gitu ya, Kak.
2: Okay. Betul.
1: Mungkin itu barengan sama Kak Sindit. Terima kasih kakak untuk sesinya pada pagi hari ini. Sobat, kalau misal kamu ada pertanyaan, kamu boleh banget langsung WhatsApp ke Radio Prameswara. Nanti kita sampein ke Mekpreneur ya, di 0812-302-1039, atau langsung aja hubungin at Mekpreneur di Instagramnya. Gitu ya kak, di sana udah ada
2: banget, Mbak.
1: Lengkap banget sobat. Sampai jumpa di Mekpreneur. Siapa tahu kamu adalah peserta beruntung yang bisa ikut di semua sessionnya. Mungkin itu ya kak Cindy.
2: Nah, iya Mbak Lia, makasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Mekpreneur teman-teman semua. Okay. Saya tunggu pendaftarannya. Ya, baik.
1: Nah, mungkin itu barengan sama Kak Sindit. Kita ketemu lagi. Siapa tahu ketemu lagi bareng Kak Sindit nanti di acara Mekpreneur ya, sobat. Terima kasih Kak Sindit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah mantep banget nih sobat, kita baru saja diskusi barengan sama Kak Sindit ya, CEO dari Kusuma Academy, langsung ngebahas seputaran Mekpreneur. Dan emang sayang banget kalau misal kamu gak maksimalin peluang yang satu ini sobat, karena dengan ini kamu gak hanya dengan relasi bisnis kamu berkembang, kalau kamu ide bisnisnya juga masih ragu-ragu, kamu bisa yakinin itu dengan ikut Mekpreneur gitu ya sobat. Dan mungkin itu barengan sama kuliah, tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, kita ngebahas seputaran bisnis sekarang itu udah dipegang, bahkan diambil alih kebanyakan dari Gen X, Gen Z, tapi juga ada 1-2 sih dari milenial maupun baby boomers. Jadi seputaran ini masih akan kita bahas detail sampai di jam 12 siang nanti. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: it go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Prambors Suara 103,9 FM.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
3: 103,9 FM, music hits and information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Tadi kita udah ngebahas detail seputaran bisnis kita tuh udah naik kelas apa belum sih, barengan sama Kak Sindit di Makepreneur tadi ya sob ya. Itu tadi roadshow dari Makepreneur, deadline-nya di 10 Agustus nanti, inkubasi bisnis event tahunan dari Kabupaten Lamongan. Sobat, kamu bisa langsung cek langsung di Instagram @makepreneur. Dan ngomongin soal ini tuh ya, kadang kita ngerasa bisnis kita sedang berkembang hanya karena orderan bertambah, followers naik, omset naik, padahal belum tentu. Karena sebenarnya ya, bukan cuma bisnis yang ramai tapi kuat, biasanya kita lebih larinya apakah kita punya yang namanya pelanggan loyalitas, ataupun apakah kamu sudah bisa autopilot untuk bisnis kamu. Sobat, ngomongin soal autopilot ini, kamu bisa pergi jalan-jalan kemana aja tapi bisnis kamu udah berjalan sendiri sob. Nah itu udah namanya naik kelas. Nah kalau misal kamu kiranya punya pengalaman versi naik kelas bisnis kamu ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan ngomongin soal naik kelas, habis ini bakal aku spill seputaran bisnis kamu tuh apakah cuma bertambah besar atau benar-benar bertambah kuat. Nah, sebelum itu kamu jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Merdeka
0: bareng Prames Suara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Dan spesial hari ini kita ngebahas seputaran bisnis. Ternyata udah banyak ya dipimpin oleh yang namanya Gen X sebagai peringkat pertama, kemudian Gen Millennial, dilanjutkan dengan Baby Boomers. Tapi ada pendatang baru nih. Tapi mereka udah banyak juga nih, mayoritasnya adalah dari generasi Z. Sobat, ngomongin soal bisnis kamu, apakah cuma bertambah besar atau makin kuat? Nah, ini aku punya ciri-cirinya. Kita spill dulu dari yang ciri-ciri bisnis cuma bertambah besar. Omset naik, tapi keuntungan gak ikut sehat. Kayak boncos gitu ya, sob, dari bisnis kamu. Kok banyak pembelian, tapi kok hasilnya segini-gini aja, kayak gitu. Atau yang kedua, pelanggan bertambah tapi banyak yang cuma beli sekali. Maksudnya mereka nggak berkelanjutan, ya udah cuma sekali kelas aja atau sekali ngambil produknya kamu, tapi nggak dilanjutin lagi. Kadang tipe-tipe yang kayak gini tuh FOMO, sobat. Nah, jangan sampai kamu dapat pelanggan yang cuma FOMO aja ya. Ramai bentar, sisanya hilang. Ketiga, followers naik tapi nggak berbanding lurus sama penjualan. Nah, ini tadi kita bahas sama Kak Sindit ya, dari acara Macpreneur, beliau fasilitator Macpreneur dari Kusuma Academy. Ngomongin soal followers naik tapi ternyata penjualannya dikit. Waduh, ini adalah kondisi yang agak jomplang ya, sobat. Sebisa mungkin followers naik, penjualannya juga naik tuh. Dan yang keempat, ada order yang makin banyak tapi masih bergantung pada owner. Maksudnya kayak gak mau deh kalau misal bukan ownernya yang jualin, gak mau deh kalau misal gak ketemu sama ownernya. Waduh, ini jadi keputusannya agak sulit ya, sobat. Dan kemudian yang kelima, semua keputusan, yang keenam ya, kalau order berhenti bekerja beberapa hari, bisnis ikut kacau. Wah, kalau owner kamu udah gak ikut ngecek bisnis kamu beberapa hari, bakal bisnisnya amburadul, sobat. Kalau ngomongin soal ini berarti bisnis kamu belum autopilot ya. Nah, terkait autopilot, gimana kondisinya ketika business owner udah gak ikut terjun langsung tapi semuanya berjalan dengan lancar? Apakah kamu udah di fase itu? Kemudian ciri-ciri selanjutnya kalau bisnis kamu cuma bertambah besar ya, sobat, adalah mau buka cabang atau memperbesar pasar, tapi ternyata sistemnya belum siap. Waduh, bisa jadi kacau balau. Atau udah banyak customer yang datang, tapi kamunya nggak siap, produknya nggak ada. Wah, ini jadi catatan penting ya. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri bisnis kamu cuma bertambah besar. Bisnis terlihat ramai, tapi padahal cash flow-nya berantakan. Sobat, ngomongin soal bisnis, kalau kamu ngelihat kesehatannya, adalah dengan pertama kamu bisa ngelihat dari sisi keuangannya. Nah, kamu setuju gak dengan statement-statement ini? Kalau kamu mau nambahin ciri-ciri bisnis yang cuma bertambah besar aja padahal gak bertambah kuat, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ngomongin soal bisnis yang tadi kita udah spill ya, aku udah spill dari ciri bisnis cuma betapa besar. Ini ada komen-komen yang masuk dari Mbak Dinda di Babat. Followers saya sih lumayan naik ya, tapi yang beli tetap orang yang sama. Jadi ternyata followers naik belum tentu penjualan ikut naik. Bener banget nih sob. Ada juga yang tipe sebaliknya, followersnya rendah tapi penjualannya tinggi. Tapi itu juga jomplang ya. Tadi kita udah bahas itu barengan sama Kak Sindit. Dan sebisa mungkin kalau misal kita emang untuk ngembangin bisnis, sebisa mungkin keduanya imbang ya, ekspansinya naik, hasil penjualannya naik, followersnya juga naik. Nah sobat, misal kamu punya cerita yang sama barengan sama Mbak Dinda di Babat, atau punya pengalaman lain seputaran bisnis, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin seputaran ciri-ciri bisnis yang cuma bertambah besar aja. Itu ada komen dari Mas Fajar di Paciran. Saya pernah ngalamin omset naik, tapi uangnya kok nggak pernah terasa ada ya. Setelah dicek, ternyata pengeluaran juga ikut naik. Waduh, baru sadar pentingnya ngatur cash flow. Benar sobat, seperti yang aku sampaikan tadi, kalau kamu mau ngecek kesehatan seorang pebisnis ataupun kesehatan bisnis, ya dengan ngelihat keuangannya apakah aman apa enggak. Gitu ya sobat, kalau misal kamu kiranya juga tipe-tipe yang masih ragu, bingung tentang cash flow, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sharing kalau misal cerita kamu mirip-mirip sama Kak Fajar yang satu ini. Sobat, masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran bisnis era sekarang. Udah didominasi dari Gen Z, Gen X maupun milenial ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
0: Merdeka.
2: Bareng Brava Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia ngebahas seputaran bisnis ya. Dan ini tadi udah aku spill dari ciri-ciri bisnis cuma bertambah besar, nggak bertambah kuat. Tapi sekarang ini bakal aku spill dari sisi yang benar-benar real, tambah kuat nih bisnis kamu. Punya pelanggan yang kembali membeli atau mereka balik terus, mereka berlangganan terus. Kalau ada butuh apa-apa juga nyariin bisnis kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, brand mulai dikenal bukan cuma dari produknya, tapi lebih ke brandingannya, namanya, pemiliknya siapa, etc. Gitu sobat. Ketiga, ada sistem kerja yang memang jelas dan bisa dijalankan sama tim yang bekerja. Jadi owner nggak harus ikut serta langsung ya sob ya. Dan yang keempat, keuangan bisnis lebih tertata, lebih tahu ekosistem keluar masuknya kemana aja. Dan tentu saja owner udah mulai bisa delegasi. Jadi nggak harus mengerjakan semuanya sendiri ya sob. Itu udah mulai bertambah kuat nih. Yang selanjutnya, bisnis tetap berjalan meskipun owner nggak selalu turun tangan. Waduh, mata banget tuh. Selanjutnya, punya data buat mengambil keputusan, nggak hanya ngandelin feeling. Jadi kayak, misal kamu punya program baru, punya ide-ide baru di bisnis, itu berdasarkan data. Sob, jadi bukan hanya feeling aja. Sobat, kemudian ada tiga lainnya nih. Kalau kamu bisa nebak atau nambahin ciri-ciri bisnis yang benar-benar bertambah kuat, kamu boleh banget langsung aja drop ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan habis ini bakal aku spill 3 poin lainnya ya. Aku tunggu komen-komen kamu, tentu saja di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Kamu jangan kemana-mana ya, masih barengan sama aku Lia. Kita bahas seputaran bisnis setelah yang satu ini.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039.

0: gratis tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Suara, laporan warga, karena suara kamu penting banget. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Merdeka
0: bareng Prames Suara.
1: Prames Suara.
2: News hits and information. Prames Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, tadi kita nyampe di pembahasan ciri-ciri bisnis yang real bertambah kuat ya. Sisa 3 lainnya. Yang pertama tentu saja produk, jasa, dan produk maupun jasanya itu punya nilai pembeda dari kompetitor. Maksudnya gimana? Jadi punya unique selling point atau USP dari produk kamu sendiri. Sobat, ini juga udah di-spill barengan sama Kak Cindy tadi ya di mini talk show kita di jam 9-an. Dan terkait ini emang kalau misal produk kamu punya ciri khasnya, kamu bakal dicari nih sob. Even nanti ada kompetitor baru yang datang, tapi kalau misal USP-nya berbeda sama kamu, ya bakal kamu yang dicari. Gitu ya. Dan selanjutnya punya strategi marketing yang konsisten dan berkelanjutan. Misal dulu awalnya membara banget nih bikin iklan, membara banget nih punya program, tapi ternyata gak konsisten ya sama aja sob ya. Dan yang terakhir, siap memperluas pasar tanpa menghancurkan operasional yang ada. Jadi yang lainnya operasionalnya masih konsisten, tapi juga memperluas pasarnya aja, tinggal nambahin dan gak ngubah sistem-sistem yang udah dijalankan menjadi ciri khas dari perusahaan kamu sobat. Sobat, kalau misal ngomongin soal ini ya, kamu ada yang relate nggak atau punya pengalaman seputaran bisnis kamu? Kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Dan masih bareng sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
0: Prameswara,
2: news, hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, Music, Hits and Information. Sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran ciri-ciri bisnis yang cuma bertambah besar aja atau benar-benar tambah kuat ya. Tapi ngomongin soal ini, sebenarnya ada poin yang paling penting. Sebisa mungkin jangan buru-buru bangga karena omset kamu udah naik. Coba cek lebih dalam ya, bisnis samai tapi ownernya makin capek juga. Kadang ini belum tentu sehat bisnisnya, sob. Uang makin susah dikontrol apalagi dan pelanggan yang gak balik. Waduh, ini jadi catatan. Semuanya juga masih bergantung sama satu orang, ini sebenarnya perlu di revise, bahkan kayaknya perlu dicek lagi ya. Kecuali kalau dari segi jasa, biasanya ada tipe-tipe yang emang owner bisnisnya itu ngembanginnya ya personally dari orangnya dan emang dari audience maupun customernya pun ya itu emang udah terikat sama owner. Tapi ngomongin soal ini, juga ada beberapa bidang jasa yang mereka menggunakan sistem dengan orang lain mempekerjakannya, tapi juga tetap dipastikan sistemnya konsisten, berkelanjutan, dan kualitasnya sama seperti ownernya. Gitu sobat. Sebenarnya kita perlu ngecek buat bisnis kita yang sedang berjalan sekarang, kiranya itu bertambah besar aja atau real bertambah kuat. Sobat, masih ngomongin soal bisnis barengan sama kuliah. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039.
2: 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu.
3: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Prameswara.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia, ngomongin soal bisnis dan ciri-ciri itu cuma bertambah besar aja tapi bukan bertambah kuat ya. Ini udah ada komen-komen yang masuk lagi dari Mbak Sinta di Kedung Pring. Kadang ya kak, kita tuh selalu fokus sama tampilin bisnis kita di media sosial, feednya bagus, follower naik, tapi ternyata pencatatannya masih berantakan. Nah, itu saya banget. Waduh Mbak Sinta, sebenarnya terkait ini kamu perlu buat cek lagi dari segi pencatatannya sebisa mungkin rapi. Biar dari segi IG juga menarik, akun media sosial lainnya pun menarik. Tapi real di dalamnya juga sehat ya. Gitu ya Mbak Sinta. Dan ada lagi dari Mbak Nadia di Karanggeneng nih sob. Setelah dengar pembahasan jadi kepikiran, mungkin selama ini saya sibuk mengejar pelanggan baru ya, padahal pelanggan lama belum tentu saya rawat dengan baik. Benar. Sobat, kadang kita juga lebih tertarik untuk mendapatkan pelanggan baru, tidak tertarik untuk menjaga pelanggan lama dari segi loyalitasnya. Ini sebenarnya perlu jadi catatan ya, sebisa mungkin jangan sampai kita keterusan semacam itu di bisnis kita. Malah nanti gak berkembang, malah nanti juga punya sudut pandang yang negatif dari segi customer-nya sendiri. Sobat masih ngomongin soal bisnis, ya kamu jangan lupa buat langsung cek di Macpreneur, kiranya kamu yang utamanya domisili Lamongan ya. Di Lamongan lagi ada acara Macpreneur, itu inkubasi bisnis gitu, dan dia dilatih dari hulu hingga hilir, dari mentoring, kemudian ada perizinan, sertifikasi, bantuan modal, waduh banyak banget. Dan tahun ini emang banyak gebrakannya sih sob. Aku nyampein sayang banget kalau misal kamu gak join di Macpreneur tahun ini, kamu bisa langsung ke Instagramnya aja @macpreneur. Di sana juga udah info detail pendaftaran, panduannya, kemudian ada admin juga kalau misal kamu mau tanya-tanya lebih detail seputaran program. Sobat masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
0: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information. Sobat, masih bersama dengan aku ya. Tadi kita udah ngebahas seputaran bisnis ya. Ternyata bisnis sekarang itu udah bukan hanya dari baby boomers ya, tapi udah ada generasi X, milenial, Gen Z bahkan. Gen Z ini termasuk yang paling muda diantaranya pun ada milenial. Semuanya sebenarnya punya peran yang masing-masing dan ciri khas masing-masing ya. Tadi udah aku spill kalau misal baby boomers itu lebih ke tipe-tipe yang sukanya dari segi mengecek dari pengalaman mereka. Kalau milenial udah mulai masuk ke digitalnya, kemudian dari segi Gen X lebih ke kestabilan modal karena mereka adalah tipe-tipe yang sudah mapan. Dan Gen Z ini mereka lebih realistis sih sob, karena mereka adalah tipe yang biasanya mengedepankan dari pengalaman, kreativitas, cepat apa enggak ya. Karena mereka ini juga tipe-tipe yang males mikir lebih. Tapi banyak juga bisnis yang dipegang oleh Gen Z dan itu berkembang pesat sob. Sobat, ngomongin soal ini tadi kita juga udah talk show bersama dengan Kak Cindy dari Macpreneur ya. Lamongan lagi ada program inkubasi bisnis. Sayang banget kalau misal kamu gak ikutan. Kamu bisa langsung cek di @Macpreneur. Barengan sama kuliah juga udah aku sampaikan ciri-ciri bisnis kamu berkembang apa enggak, gimana caranya buat bisnis kamu bisa naik kelas. Tentu saja jangan lupa sebisa mungkin kita juga bangun loyalitas pelanggan ya, pastiin kalau bisnis kita emang terpercaya dan punya unique selling point-nya. Sobat, ngomongin soal loyalitas, usaha lain kalaupun ada yang baru dengan bidang yang sama kita itu gak bakal bisa ditiru karena kita sendiri yang punya ciri khas itu ya. Mungkin itu untuk diskusi kita pada hari ini. Gak terasa kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu sobat. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikut komen-komen. Jangan lupa ikutan event Macpreneur ya, nanti ketemu bareng sama aku, bareng sama Kak Cindy di sana. Mungkin itu, kita ketemu lagi besok di hari Senin di jam 4 hingga jam 8 malam. 4 sore hingga 8 malam. Sobat, kamu jangan kemana-mana. Abis ini kita udah nyiapin banyak playlist yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Minggu ini. Semoga hari Minggu kamu menyenangkan tentu saja dengan bisnis kamu yang semakin berkembang, semakin pesat. Dan ada petunjuk info, kamu bisa ikut Macpreneur ya, inkubasi bisnis yang sedang dilaksanakan, diadakan oleh Pemkab Lamongan. Tentu saja barengan sama Dinas Koperasi Perdagangan Lamongan kali ini, barengan sama Kusuma Academy. Sobat, sayang banget kalau misal kamu gak ikut, jadi langsung cek aja di @Macpreneur. Mungkin itu barengan sama kuliah. Sampai jumpa di siaran berikutnya.
0: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramaswara FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Pramaswara 103,9 FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di jumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 해야지.
1: 브라보 수아라
2: 뉴스 기업한 인포메이션 브라보 수아라

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apa lapar?
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
5: 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: Music and information. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: inspirasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik. Ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: 103,9 FM Music is Ready for Fashion. Sobat, ngomongin soal bisnis yang tadi kita udah spill ya, aku udah spill dari ciri bisnis cuma betapa besar. Ini ada komen-komen yang masuk dari Mbak Dinda di Baban. Followers sih lumayan naik ya, tapi yang beli tetap orang yang sama. Jadi ternyata followers naik belum tentu penjualan ikut naik. Bener banget nih sob. Ada juga yang tipe sebaliknya, followersnya rendah tapi penjualannya tinggi. Tapi itu juga jomplang ya. Tadi kita udah bahas itu barengan sama Kak Sindit. Dan sebisa mungkin kalau misal kita emang untuk ngembangin bisnis, sebisa mungkin keduanya imbang ya, ekspansinya naik, hasil penjualannya naik, followersnya juga naik. Nah sobat, misal kamu punya cerita yang sama barengan sama Mbak Dinda di Babat, atau punya pengalaman lain seputaran bisnis, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat, masih ngomongin seputaran ciri-ciri bisnis yang cuma bertambah besar aja. Itu ada komen dari Mas Fajar di Paciran. Saya pernah ngalamin omset naik, tapi uangnya kok gak pernah terasa ada ya. Setelah dicek, ternyata pengeluaran juga ikut naik. Waduh, baru sadar pentingnya ngatur cash flow. Benar sobat, seperti yang aku sampaikan tadi, kalau kamu mau ngecek kesehatan seorang pebisnis ataupun kesehatan bisnis ya dengan ngelihat keuangannya apakah aman apa enggak. Gitu ya sobat, kalau misal kamu kiranya juga tipe-tipe yang masih ragu bingung tentang cash flow, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sharing kalau misal cerita kamu mirip-mirip sama Kak Fajar yang satu ini. Sobat, masih barengan sama kuliah ngebahas seputaran bisnis era sekarang. Udah didominasi dari Gen Z, Gen X maupun milenial ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: 103,9 FM Music is Ready for Fashion. Sobat, masih bersama dengan aku Lia ngebahas seputaran bisnis ya. Dan ini tadi udah aku spill dari ciri-ciri bisnis cuma bertambah besar, gak bertambah kuat. Tapi sekarang, ini bakal aku spill dari sisi yang benar-benar real, tambah kuat nih bisnis kamu. Punya pelanggan yang kembali membeli atau mereka balik terus, mereka berlangganan terus. Kalau ada butuh apa-apa juga nyariin bisnis kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, brand mulai dikenal bukan cuma dari produknya, tapi lebih ke brandingannya, namanya, pemiliknya siapa, etc. Gitu sobat. Ketiga, ada sistem kerja yang memang jelas dan bisa dijalankan sama tim yang bekerja. Jadi owner nggak harus ikut serta langsung ya sob ya. Dan yang keempat, keuangan bisnis lebih tertata, lebih tahu ekosistem keluar masuknya kemana aja. Dan tentu saja owner udah mulai bisa delegasi. Jadi nggak harus mengerjakan semuanya sendiri ya sob. Itu udah mulai bertambah kuat nih. Yang selanjutnya, bisnis tetap berjalan meskipun owner nggak selalu turun tangan. Waduh, mata banget tuh. Selanjutnya, punya data buat mengambil keputusan, nggak hanya ngandelin feeling. Jadi kayak misal kamu punya program baru, punya ide-ide baru di bisnis, itu berdasarkan data sob, jadi bukan hanya feeling aja. Sobat, kemudian ada tiga lainnya nih. Kalau kamu bisa nebak atau nambahin ciri-ciri bisnis yang benar-benar bertambah kuat, kamu boleh banget langsung aja drop ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan habis ini bakal aku spill 3 poin lainnya ya. Aku tunggu komen-komen kamu, tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Kamu jangan kemana-mana ya, masih barengan sama aku Lia. Kita bahas seputaran bisnis setelah yang satu ini.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat, tadi kita nyampe di pembahasan ciri-ciri bisnis yang real bertambah kuat ya. Sisa tiga lainnya. Yang pertama tentu saja produk, jasa, dan produk maupun jasanya itu punya nilai pembeda dari kompetitor. Maksudnya gimana? Jadi punya unique selling point atau USP dari produk kamu sendiri. Sobat, ini juga udah di-spill barengan sama Kak Cindy tadi ya di mini talk show kita di jam 9-an. Dan

0: mandrika itu ini emang kalau misal produk kamu punya ciri khasnya, kamu bakal dicari nih sob. Even nanti ada kompetitor baru yang datang, tapi kalau misal USP-nya berbeda sama kamu, ya bakal kamu yang dicari gitu ya. Dan selanjutnya punya strategi marketing yang konsisten dan berkelanjutan. Misal dulu awalnya membara banget nih bikin iklan, membara banget nih punya program, tapi ternyata nggak konsisten ya, sama aja sob ya. Dan yang terakhir, siap memperluas pasar tanpa menghancurkan operasional yang ada. Jadi, yang lainnya operasionalnya masih konsisten, tapi juga memperluas pasarnya aja. Tinggal nambahin dan gak ngubah sistem-sistem yang udah dijalankan menjadi ciri khas dari perusahaan kamu, sobat. Sobat, kalau misal ngomongin soal ini ya, kamu ada yang relate nggak atau punya pengalaman seputaran bisnis kamu? Kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih bareng sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
1: Merdeka!
2: Bareng Prameswara.
0: 103,9 FM Music and Sound Information. Sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran ciri-ciri bisnis yang cuma bertambah besar aja atau benar-benar tambah kuat ya. Tapi ngomongin soal ini, sebenarnya ada poin yang paling penting. Sebisa mungkin jangan buru-buru bangga karena omset kamu udah naik. Coba cek lebih dalam ya, bisnis ramai tapi ownernya makin capek juga, kadang ini belum tentu sehat bisnisnya sob. Uang makin susah dikontrol apalagi, dan pelanggan yang gak balik, waduh ini jadi catatan. Semuanya juga masih bergantung sama satu orang, ini sebenarnya perlu di revise, bahkan kayaknya perlu dicek lagi ya. Kecuali kalau dari segi jasa, biasanya ada tipe-tipe yang emang owner bisnisnya itu ngembanginnya ya personally dari orangnya, dan emang dari audience maupun customernya pun ya itu emang udah terikat sama owner. Tapi ngomongin soal ini, juga ada beberapa bidang jasa yang mereka menggunakan sistem dengan orang lain mempekerjakannya, tapi juga tetap dipastikan sistemnya konsisten, berkelanjutan, dan kualitasnya sama seperti ownernya gitu sobat. Sebenarnya kalau kita perlu ngecek buat bisnis kita yang sedang berjalan sekarang, kiranya itu bertambah besar aja atau real bertambah kuat. Sobat, masih ngomongin soal bisnis barengan sama kuliah, kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039.
1: Merdeka!
2: Bareng Prameswara.
0: 103,9 FM Music and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia, ngomongin soal bisnis dan ciri-ciri itu cuma bertambah besar aja tapi bukan bertambah kuat ya. Ini udah ada komen-komen yang masuk lagi dari Mbak Sinta di Kedung Pring. Kadang ya kak, kita tuh selalu fokus sama tampilin bisnis kita di media sosial, feednya bagus, follower naik, tapi ternyata pencatatannya masih berantakan. Nah itu saya banget. Waduh Mbak Sinta, sebenarnya terkait ini kamu perlu buat cek lagi dari segi pencatatannya sebisa mungkin rapi, biar dari segi IG juga menarik, akun media sosial lainnya pun menarik, tapi real di dalamnya juga sehat ya. Gitu ya Mbak Sinta. Dan ada lagi dari Mbak Nadia di Karanggeneng nih sob. Setelah dengar pembahasan jadi kepikiran, mungkin selama ini saya sibuk mengejar pelanggan baru ya, padahal pelanggan lama belum tentu saya rawat dengan baik. Benar. Sobat, kadang kita juga lebih tertarik untuk mendapatkan pelanggan baru, tidak tertarik untuk menjaga pelanggan lama dari segi loyalitasnya. Ini sebenarnya perlu jadi catatan ya, sebisa mungkin jangan sampai kita keterusan semacam itu di bisnis kita. Malah nanti nggak berkembang, malah nanti juga punya sudut pandang yang negatif dari segi customer-nya sendiri. Sobat, masih ngomongin soal bisnis, ya kamu jangan lupa buat langsung cek di MacTrainer. Kiranya kamu yang utamanya domisili Lamongan ya, di Lamongan lagi ada acara MacTrainer, itu inkubasi bisnis gitu, dan dia dilatih dari hulu hingga hilir, dari mentoring, kemudian ada perizinan, sertifikasi, bantuan modal, waduh banyak banget. Dan tahun ini emang banyak gebrakannya sih sob. Aku nyampein sayang banget kalau misal kamu gak join di MacTrainer tahun ini. Kamu bisa langsung ke Instagramnya aja, @MacTrainer. Di sana juga udah info detail pendaftaran, panduannya, kemudian ada admin juga kalau misal kamu mau tanya-tanya lebih detail seputaran program. Sobat masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: Merdeka!
2: Bareng Prameswara.
0: 103,9 FM Music and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Tadi kita udah ngebahas seputaran bisnis ya. Ternyata bisnis sekarang itu udah bukan hanya dari baby boomers ya, tapi udah ada generasi X, milenial, Gen Z bahkan. Gen Z ini termasuk yang paling muda di antaranya pun ada milenial.

0: Iya, semuanya sebenarnya punya peran yang masing-masing dan ciri khas masing-masing ya. Tadi udah aku spill kalau misal baby boomers itu lebih ke tipe-tipe yang sukanya dari segi mengecek dari pengalaman mereka. Kalau milenial udah mulai masuk ke digitalnya, kemudian dari segi Gen X lebih ke kestabilan modal karena mereka adalah tipe-tipe yang sudah mapan. Dan Gen Z ini mereka lebih realistis sih sob, karena mereka adalah tipe yang biasanya mengedepankan dari pengalaman, kreativitas cepat apa enggak ya. Karena mereka ini juga tipe-tipe yang males mikir lebih. Tapi banyak juga bisnis yang dipegang oleh Gen Z dan itu berkembang pesat sob. Sobat, ngomongin soal ini tadi kita juga udah talk show bersama dengan Kak Cindy dari Macpreneur ya. Lamongan lagi ada program inkubasi bisnis. Sayang banget kalau misal kamu nggak ikutan. Kamu bisa langsung cek di @Macpreneur. Barengan sama kuliah juga udah aku sampaikan ciri-ciri bisnis kamu berkembang apa enggak, gimana caranya buat bisnis kamu bisa naik kelas. Tentu saja jangan lupa sebisa mungkin kita juga bangun loyalitas pelanggan ya, pastiin kalau bisnis kita emang terpercaya dan punya unique selling pointnya. Sobat, ngomongin soal loyalitas, usaha lain kalaupun ada yang baru dengan bidang yang sama sama kita itu nggak bakal bisa ditiru karena kita sendiri yang punya ciri khas itu ya. Mungkin itu untuk diskusi kita pada hari ini. Nggak terasa kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu sobat. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikut komen-komen. Jangan lupa ikutan event Macpreneur ya, nanti ketemu bareng sama aku, bareng sama Kak Cindy di sana. Mungkin itu, kita ketemu lagi besok di hari Senin di jam 4 hingga jam 8 malam. 4 sore hingga 8 malam. Sobat, kamu jangan kemana-mana, habis ini kita udah nyiapin banyak playlist yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Minggu ini. Semoga hari Minggu kamu menyenangkan tentu saja dengan bisnis kamu yang semakin berkembang, semakin pesat. Dan ada petunjuk info, kamu bisa ikut Macpreneur ya, inkubasi bisnis yang sedang dilaksanakan, diadakan oleh Pemkab Lamongan. Tentu saja barengan sama Dinas Koperasi Perdagangan Lamongan, kali ini barengan sama Kusuma Academy. Sobat, sayang banget kalau misal kamu gak ikut, jadi langsung cek aja di @Macpreneur. Mungkin itu barengan sama kuliah, sampai jumpa di siaran berikutnya.
1: 103,9 FM Rama Suara.
2: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Rama Suara.

0: 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara
2: 103,9 FM, Music It's Head Information. Sobat, ngomongin soal bisnis yang tadi kita udah spill ya, aku udah spill dari ciri bisnis cuma bertambah besar. Ini ada komen-komen yang masuk dari Mbak Dinda di Balban. Followers saya sih lumayan naik ya, tapi yang beli tetap orang yang sama. Jadi ternyata followers naik, belum tentu penjualan ikut naik. Bener banget nih, sob. Ada juga yang tipe sebaliknya.

0: Sobat masih ngomongin seputaran ciri-ciri bisnis yang cuma bertambah besar aja. Itu ada komen dari Mas Fajar di Paciran. Saya pernah ngalamin omset naik, tapi uangnya kok nggak pernah terasa ada ya. Setelah dicek, ternyata pengeluaran juga ikut naik. Waduh, baru sadar pentingnya ngatur cash flow. Benar, sobat. Seperti yang aku sampaikan tadi, kalau kamu mau ngecek kesehatan seorang pebisnis ataupun kesehatan bisnis, ya dengan melihat keuangannya, apakah aman apa enggak. Gitu ya, sobat. Kalau misal kamu kiranya juga tipe-tipe yang masih ragu, bingung tentang cash flow, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Pertama Suara di 0812-302-1039. Sharing kalau misal cerita kamu mirip-mirip sama Kak Fajar yang satu ini. Sobat masih barengan sama aku Lia, ngebahas seputaran bisnis era sekarang. Udah didominasi dari Gen Z, Gen X maupun milenial ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara
0: 103,9 FM, Music is an Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia, ngebahas seputaran bisnis ya. Dan ini tadi udah aku spill dari ciri-ciri bisnis cuma bertambah besar, nggak bertambah kuat. Tapi sekarang, ini bakal aku spill dari sisi yang benar-benar real, tambah kuat nih bisnis kamu. Punya pelanggan yang kembali membeli atau mereka balik terus, mereka berlangganan terus. Kalau ada butuh apa-apa juga nyariin bisnis kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, brand mulai dikenal bukan cuma dari produknya, tapi lebih ke brandingannya, namanya, pemiliknya siapa, etc. Gitu sobat. Ketiga, ada sistem kerja yang memang jelas dan bisa dijalankan sama tim yang bekerja. Jadi owner nggak harus ikut serta langsung ya sob ya. Dan yang keempat, keuangan bisnis lebih tertata, lebih tahu ekosistem keluar masuknya kemana aja. Dan tentu saja owner udah mulai bisa delegasi. Jadi nggak harus mengerjakan semuanya sendiri ya sob. Itu udah mulai bertambah kuat nih. Yang selanjutnya, bisnis tetap berjalan meskipun owner nggak selalu turun tangan. Waduh, mata banget tuh. Selanjutnya, punya data buat mengambil keputusan, nggak hanya ngandelin feeling. Jadi kayak, misal kamu punya program baru, punya ide-ide baru di bisnis, itu berdasarkan data. Sob, jadi bukan hanya feeling aja. Sobat, kemudian ada tiga lainnya nih. Kalau kamu bisa nebak atau nambahin ciri-ciri bisnis yang benar-benar bertambah kuat, kamu boleh banget langsung aja drop ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan habis ini bakal aku spill 3 poin lainnya ya. Aku tunggu komen-komen kamu, tentu saja di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Kamu jangan kemana-mana ya, masih barengan sama aku Lia. Kita bahas seputaran bisnis setelah yang satu ini.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara
0: 103,9 FM, Music is an Information. Sobat, tadi kita nyampe di pembahasan ciri-ciri bisnis yang real bertambah kuat ya. Sisa tiga lainnya. Yang pertama tentu saja produk, jasa, dan produk maupun jasanya itu punya nilai pembeda dari kompetitor. Maksudnya gimana? Jadi punya unique selling point atau USP dari produk kamu sendiri. Sobat, ini juga udah di spill barengan sama Kak Cindy tadi ya di mini talk show kita di jam 9-an. Dan terkait ini emang kalau misal produk kamu punya ciri khasnya, kamu bakal dicari nih sob. Even nanti ada kompetitor baru yang datang, tapi kalau misal USP-nya berbeda sama kamu, ya bakal kamu yang dicari. Gitu ya. Dan selanjutnya punya strategi marketing yang konsisten dan berkelanjutan. Misal dulu awalnya membara banget nih bikin iklan, membara banget nih punya program, tapi ternyata nggak konsisten ya sama aja sob ya. Dan yang terakhir, siap memperluas pasar tanpa menghancurkan operasional yang ada. Jadi yang lainnya operasionalnya masih konsisten, tapi juga memperluas pasarnya aja, tinggal nambahin dan gak ngubah sistem-sistem yang udah dijalankan menjadi ciri khas dari perusahaan kamu, sobat. Sobat, kalau misal ngomongin soal ini ya, kamu ada yang relate nggak atau punya pengalaman seputaran bisnis kamu? Kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
3: 103,9 FM, Prama Suara.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Merdeka
0: bareng Prame Suara.
2: 103,9 FM UC Kids and Information. Sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran ciri-ciri bisnis yang cuma bertambah besar aja atau benar-benar tambah kuat ya. Tapi ngomongin soal ini, sebenarnya ada poin yang paling penting. Sebisa mungkin jangan buru-buru bangga karena omset kamu udah naik. Coba cek lebih dalam ya. Bisnis ramai tapi ownernya makin capek juga. Kadang ini belum tentu sehat bisnisnya sob. Uang makin susah dikontrol apalagi, dan pelanggan yang gak balik, waduh, ini jadi

0: catatan. Semuanya juga masih bergantung sama satu orang, ini sebenarnya perlu di revise, bahkan kayaknya perlu dicek lagi ya. Kecuali kalau dari segi jasa, biasanya ada tipe-tipe yang emang owner bisnisnya itu ngembanginnya ya personally dari orangnya, dan emang dari audiens maupun customernya pun ya itu emang udah terikat sama owner. Tapi ngomongin soal ini, juga ada beberapa bidang jasa yang mereka menggunakan sistem dengan orang lain mempekerjakannya, tapi juga tetap dipastikan sistemnya konsisten, berkelanjutan, dan kualitasnya sama seperti ownernya. Gitu sobat. Sebenarnya kalau kita perlu ngecek buat bisnis kita yang sedang berjalan sekarang, kiranya itu bertambah besar aja atau real bertambah kuat. Sobat masih ngomongin soal bisnis barengan sama kuliah. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039.
1: Merdeka
2: bareng Prame Suara
0: 103,9 FM Music and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia, ngomongin soal bisnis dan ciri-ciri itu cuma bertambah besar aja tapi bukan bertambah kuat ya. Ini udah ada komen-komen yang masuk lagi dari Mbak Sinta di Kedung Pring. Kadang ya kak, kita tuh terlalu fokus sama tampilin bisnis kita di media sosial, feednya bagus, follower naik, tapi ternyata pencatatannya masih berantakan. Nah itu saya banget. Waduh Mbak Sinta, sebenarnya terkait ini kamu perlu buat cek lagi dari segi pencatatannya sebisa mungkin rapi, biar dari segi IG juga menarik, akun media sosial lainnya pun menarik, tapi real di dalamnya juga sehat ya. Gitu ya Mbak Sinta. Dan ada lagi dari Mbak Nadia di Karanggeneng nih sob. Setelah dengar pembahasan jadi kepikiran, mungkin selama ini saya sibuk mengejar pelanggan baru ya, padahal pelanggan lama belum tentu saya rawat dengan baik. Benar. Sobat, kadang kita juga lebih tertarik untuk mendapatkan pelanggan baru, tidak tertarik untuk menjaga pelanggan lama dari segi loyalitasnya. Ini sebenarnya perlu jadi catatan ya, sebisa mungkin jangan sampai kita keterusan semacam itu di bisnis kita. Malah nanti nggak berkembang, malah nanti juga punya sudut pandang yang negatif dari segi customer-nya sendiri. Sobat masih ngomongin soal bisnis, ya kamu jangan lupa buat langsung cek di MacTrainer. Kiranya kamu yang utamanya domisili Lamongan ya, di Lamongan lagi ada acara MacTrainer, itu inkubasi bisnis gitu, dan dia dilatih dari hulu hingga hilir, dari mentoring, kemudian ada perizinan, sertifikasi, bantuan modal, waduh banyak banget. Dan tahun ini emang banyak gebrakannya sih sob. Aku nyampein sayang banget kalau misal kamu gak join di MacTrainer tahun ini, kamu bisa langsung ke Instagramnya aja @MacTrainer. Di sana juga udah info detail pendaftaran, panduannya, kemudian ada admin juga kalau misal kamu mau tanya-tanya lebih detail seputaran program. Sobat masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara.
0: 103,9 FM Music and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Tadi kita udah ngebahas seputaran bisnis ya. Ternyata bisnis sekarang itu udah bukan hanya dari baby boomers ya, tapi udah ada generasi X, milenial, Gen Z bahkan. Gen Z ini termasuk yang paling muda di antaranya pun ada milenial. Semuanya sebenarnya punya peran yang masing-masing dan ciri khas masing-masing ya. Tadi udah aku spill kalau misal baby boomers itu lebih ke tipe-tipe yang sukanya dari segi mengecek dari pengalaman mereka. Kalau milenial udah mulai masuk ke digitalnya, kemudian dari segi Gen X lebih ke kestabilan modal karena mereka adalah tipe-tipe yang sudah mapan. Dan Gen Z ini mereka lebih realistis sih sob, karena mereka adalah tipe yang biasanya mengedepankan dari pengalaman, kreativitas, cepat apa enggak ya. Karena mereka ini juga tipe-tipe yang males mikir lebih. Tapi banyak juga bisnis yang dipegang oleh Gen Z dan itu berkembang pesat sob. Sobat, ngomongin soal ini tadi kita juga udah talk show bersama dengan Kak Cindy dari MacTrainer ya. Lamongan lagi ada program inkubasi bisnis. Sayang banget kalau misal kamu nggak ikutan. Kamu bisa langsung cek di @MacTrainer.

Barengan sama kuliah juga udah aku sampaikan ciri-ciri bisnis kamu berkembang apa enggak, gimana caranya buat bisnis kamu bisa naik kelas. Tentu saja jangan lupa sebisa mungkin kita juga bangun loyalitas pelanggan ya, pastiin kalau bisnis kita emang terpercaya dan punya unique selling point-nya. Sobat, ngomongin soal loyalitas, usaha lain kalaupun ada yang baru dengan bidang yang sama-sama kita itu gak bakal bisa ditiru karena kita sendiri yang punya ciri khas itu ya. Mungkin itu untuk diskusi kita pada hari ini. Gak terasa kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu sobat. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikut komen-komen. Jangan lupa ikutan event Macpreneur ya, nanti ketemu barengan sama aku, barengan sama Kak Cindy di sana. Mungkin itu, kita ketemu lagi besok di hari Senin di jam 4 hingga jam 8 malam. 4 sore hingga 8 malam. Sobat, kamu jangan kemana-mana, abis ini kita udah nyiapin banyak playlist yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Minggu ini. Semoga hari Minggu kamu menyenangkan, tentu saja dengan bisnis kamu yang semakin berkembang, semakin pesat. Dan ada petunjuk info, kamu bisa ikut Macpreneur ya, inkubasi bisnis yang sedang dilaksanakan, diadakan oleh Pemkab Lamongan. Tentu saja barengan sama Dinas Koperasi Perdagangan Lamongan, kali ini barengan sama Kusuma Academy. Sobat, sayang banget kalau misal kamu gak ikut, jadi langsung cek aja di @macpreneur. Mungkin itu barengan sama kuliah. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 Pramasuara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Merdeka
11: bareng Prameswara.
12: 103,9 FM Music and Sound Information. Sobat, ngomongin soal bisnis yang tadi kita udah spill ya. Aku udah spill dari ciri bisnis cuma bertambah besar. Ini ada komen-komen yang masuk dari Mbak Dinda di Balban. Followers saya sih lumayan naik ya, tapi yang beli tetap orang yang sama. Jadi ternyata followers naik belum tentu penjualan ikut naik. Bener banget nih sob. Ada juga yang tipe sebaliknya, followersnya rendah tapi penjualannya tinggi. Tapi itu juga jomplang ya. Tadi kita udah bahas itu barengan sama kayak sindit. Dan sebisa mungkin kalau misal kita emang untuk ngembangin bisnis, sebisa mungkin keduanya imbang ya, ekspansinya naik, hasil penjualannya naik, followersnya juga naik. Nah sobat, misal kamu punya cerita yang sama barengan sama Mbak Dinda di Babat, atau punya pengalaman lain seputaran bisnis, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
10: Merdeka
11: bareng Prameswara.
12: 103,9 FM Music and Information. Sobat, masih ngomongin seputaran ciri-ciri bisnis yang cuma bertambah besar aja. Itu ada komen dari Mas Fajar di Paciran. Saya pernah ngalamin omset naik, tapi uangnya kok gak pernah terasa ada ya. Setelah dicek, ternyata pengeluaran juga ikut naik. Waduh, baru sadar pentingnya ngatur cash flow. Benar sobat, seperti yang aku sampaikan tadi, kalau kamu mau ngecek kesehatan seorang pebisnis ataupun kesehatan bisnis ya, dengan ngelihat keuangannya apakah aman apa enggak gitu ya sobat. Kalau misal kamu kiranya juga tipe-tipe yang masih ragu bingung tentang cash flow, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sharing kalau misal cerita kamu mirip-mirip sama Kak Fajar yang satu ini. Sobat, masih barengan sama aku Lia, ngebahas seputaran bisnis era sekarang. Udah didominasi dari Gen Z, Gen X, maupun milenial ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
10: Merdeka
11: bareng Prameswara.
12: 103,9 FM Music and Sound Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia, ngebahas seputaran bisnis ya. Dan ini tadi udah aku spill dari ciri-ciri bisnis cuma bertambah besar, gak bertambah kuat. Tapi sekarang ini bakal aku spill dari sisi yang benar-benar real, tambah kuat nih bisnis kamu. Punya pelanggan yang kembali membeli atau mereka balik terus, mereka berlangganan terus. Kalau ada butuh apa-apa juga nyariin bisnis kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, brand mulai dikenal bukan cuma dari produknya, tapi lebih ke brandingannya. Namanya, pemiliknya siapa, etc. Gitu sobat. Ketiga, ada sistem kerja yang memang jelas dan bisa dijalankan sama tim yang bekerja. Jadi owner nggak harus ikut serta langsung ya sob ya. Dan yang keempat, keuangan bisnis lebih tertata, lebih tahu ekosistem keluar masuknya kemana aja. Dan tentu saja

0: Owner udah mulai bisa delegasi. Jadi nggak harus mengerjakan semuanya sendiri ya sob. Itu udah mulai bertambah kuat nih. Yang selanjutnya, bisnis tetap berjalan meskipun owner nggak selalu turun tangan. Waduh, mata banget tuh. Selanjutnya punya data buat mengambil keputusan, nggak hanya ngandelin feeling. Jadi kayak misal kamu punya program baru, punya ide-ide baru di bisnis, itu berdasarkan data sob. Jadi bukan hanya feeling aja. Sobat, kemudian ada tiga lainnya nih. Kalau kamu bisa nebak atau nambahin ciri-ciri bisnis yang benar-benar bertambah kuat, kamu boleh banget langsung aja drop ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan habis ini bakal aku spill 3 poin lainnya ya. Aku tunggu komen-komen kamu, tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Kamu jangan kemana-mana ya, masih bareng sama aku Lia. Kita bahas seputaran bisnis setelah yang satu ini.
1: Merdeka bareng Prameswara.
0: 103,9 FM Music It's Ready Information. Sobat, tadi kita nyampe di pembahasan ciri-ciri bisnis yang real bertambah kuat ya. Sisa tiga lainnya. Yang pertama tentu saja produk, jasa, dan produk maupun jasanya itu punya nilai pembeda dari kompetitor. Maksudnya gimana? Jadi punya unique selling point atau USP dari produk kamu sendiri. Sobat, ini juga udah di spill barengan sama Kak Cindy tadi ya di mini talk show kita di jam 9-an. Dan terkait ini emang kalau misal produk kamu punya ciri khasnya, kamu bakal dicari nih sob. Even nanti ada kompetitor baru yang datang, tapi kalau misal USP-nya berbeda sama kamu, ya bakal kamu yang dicari. Gitu ya. Dan selanjutnya punya strategi marketing yang konsisten dan berkelanjutan. Misal dulu awalnya membara banget nih bikin iklan, membara banget nih punya program, tapi ternyata nggak konsisten, ya sama aja sob ya. Dan yang terakhir, siap memperluas pasar tanpa menghancurkan operasional yang ada. Jadi yang lainnya operasionalnya masih konsisten, tapi juga memperluas pasarnya aja, tinggal nambahin dan gak ngubah sistem-sistem yang udah dijalankan menjadi ciri khas dari perusahaan kamu sobat. Sobat, kalau misal ngomongin soal ini ya, kamu ada yang relate nggak atau punya pengalaman seputaran bisnis kamu? Kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih bareng sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
1: Merdeka bareng Prameswara.
0: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran ciri-ciri bisnis yang cuma bertambah besar aja atau benar-benar tambah kuat ya. Tapi ngomongin soal ini, sebenarnya ada poin yang paling penting. Sebisa mungkin jangan buru-buru bangga karena omset kamu udah naik. Coba cek lebih dalam ya, bisnis ramai tapi ownernya makin capek juga. Kadang ini belum tentu sehat bisnisnya sob. Uang makin susah dikontrol apalagi dan pelanggan yang gak balik, waduh ini jadi catatan. Semuanya juga masih bergantung sama satu orang, ini sebenarnya perlu di revise, bahkan kayaknya perlu dicek lagi ya. Kecuali kalau dari segi jasa, biasanya ada tipe-tipe yang emang owner bisnisnya itu ngembanginnya ya personally dari orangnya dan emang dari audience maupun customernya pun ya itu emang udah terikat sama owner. Tapi ngomongin soal ini, juga ada beberapa bidang jasa yang mereka menggunakan sistem dengan orang lain mempekerjakannya, tapi juga tetap dipastikan sistemnya konsisten, berkelanjutan, dan kualitasnya sama seperti ownernya. Gitu sobat. Sebenarnya kita perlu ngecek buat bisnis kita yang sedang berjalan sekarang, kiranya itu bertambah besar aja atau real bertambah kuat. Sobat, masih ngomongin soal bisnis barengan sama kuliah. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039.
1: Merdeka bareng Prameswara.
0: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Ngomongin soal bisnis dan ciri-ciri itu cuma bertambah besar aja tapi bukan bertambah kuat ya. Ini udah ada komen-komen yang masuk lagi dari Mbak Sinta di Kedung Pring. Kadang ya kak, kita tuh terlalu fokus sama tampilin bisnis kita di media sosial, feednya bagus, follower naik, tapi ternyata pencatatannya masih berantakan. Nah itu saya banget. Waduh Mbak Sinta, sebenarnya terkait ini kamu perlu buat cek lagi dari segi pencatatannya sebisa mungkin rapi, biar dari segi IG juga menarik, akun media sosial lainnya pun menarik, tapi real di dalamnya juga sehat ya. Gitu ya Mbak Sinta. Dan ada lagi dari Mbak Nadia di Karanggeneng nih sob. Setelah dengar pembahasan jadi kepikiran, mungkin selama ini saya sibuk mengejar pelanggan baru ya, padahal pelanggan lama belum tentu saya rawat dengan baik. Benar.

0: Sobat, kadang kita juga lebih tertarik untuk mendapatkan pelanggan baru, tidak tertarik untuk menjaga pelanggan lama dari segi loyalitasnya. Ini sebenarnya perlu jadi catatan ya, sebisa mungkin jangan sampai kita keterusan semacam itu di bisnis kita. Malah nanti nggak berkembang, malah nanti juga punya sudut pandang yang negatif dari segi customer-nya sendiri. Sobat, masih ngomongin soal bisnis, ya kamu jangan lupa buat langsung cek di Macpreneur, kiranya kamu yang utamanya domisili Lamongan ya, di Lamongan lagi ada acara Macpreneur, itu inkubasi bisnis gitu, dan dia dilatih dari hulu hingga hilir, dari mentoring, kemudian ada perizinan, sertifikasi, bantuan modal, waduh banyak banget, dan tahun ini emang banyak gebrakannya sih sob. Aku nyampein sayang banget kalau misal kamu nggak join di Macpreneur tahun ini, kamu bisa langsung ke Instagramnya aja @macpreneur. Di sana juga udah info detail pendaftaran, panduannya, kemudian ada admin juga kalau misal kamu mau tanya-tanya lebih detail seputaran program. Sobat masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Tadi kita udah ngebahas seputaran bisnis ya. Ternyata bisnis sekarang itu udah bukan hanya dari baby boomers ya, tapi udah ada generasi X, milenial, Gen Z bahkan. Gen Z ini termasuk yang paling muda di antaranya pun ada milenial. Semuanya sebenarnya punya peran yang masing-masing dan ciri khas masing-masing ya. Tadi udah aku spill kalau misal baby boomers itu lebih ke tipe-tipe yang sukanya dari segi mengecek dari pengalaman mereka. Kalau milenial udah mulai masuk ke digitalnya, kemudian dari segi Gen X lebih ke kestabilan modal karena mereka adalah tipe-tipe yang sudah mapan. Dan Gen Z ini mereka lebih realistis sih sob, karena mereka adalah tipe yang biasanya mengedepankan dari pengalaman, kreativitas, cepat apa enggak ya. Karena mereka ini juga tipe-tipe yang males mikir lebih. Tapi banyak juga bisnis yang dipegang oleh Gen Z dan itu berkembang pesat sob. Sobat, ngomongin soal ini tadi kita juga udah talk show bersama dengan Kak Cindy dari Macpreneur ya. Lamongan lagi ada program inkubasi bisnis. Sayang banget kalau misal kamu nggak ikutan. Kamu bisa langsung cek di @macpreneur. Barengan sama kuliah juga udah aku sampaikan ciri-ciri bisnis kamu berkembang apa enggak, gimana caranya buat bisnis kamu bisa naik kelas. Tentu saja jangan lupa sebisa mungkin kita juga bangun loyalitas pelanggan ya, pastiin kalau bisnis kita emang terpercaya dan punya unique selling point-nya. Sobat, ngomongin soal loyalitas, usaha lain kalaupun ada yang baru dengan bidang yang sama-sama kita itu gak bakal bisa ditiru karena kita sendiri yang punya ciri khas itu ya. Mungkin itu untuk diskusi kita pada hari ini. Gak terasa kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu sobat. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikut komen-komen. Jangan lupa ikutan event Macpreneur ya, nanti ketemu barengan sama aku, barengan sama Kak Cindy di sana. Mungkin itu, kita ketemu lagi besok di hari Senin di jam 4 hingga jam 8 malam. 4 sore hingga 8 malam. Sobat, kamu jangan kemana-mana. Abis ini kita udah nyiapin banyak playlist yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Minggu ini. Semoga hari Minggu kamu menyenangkan tentu saja dengan bisnis kamu yang semakin berkembang, semakin pesat. Dan ada petunjuk info, kamu bisa ikut Macpreneur ya, inkubasi bisnis yang sedang dilaksanakan, diadakan oleh Pemkab Lamongan. Tentu saja barengan sama Dinas Koperasi Perdagangan Lamongan kali ini barengan sama Kusuma Academy. Sobat, sayang banget kalau misal kamu gak ikut, jadi langsung cek aja di @macpreneur. Mungkin itu barengan sama kuliah. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: lo. Kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Pertama Suara di 0812-302-1039. Sharing kalau misal cerita kamu mirip-mirip sama Kak Fajar yang satu ini. Sobat masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran bisnis era sekarang. Udah didominasi dari Gen Z, Gen X maupun milenial ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara
0: 103,9 FM, Music is Ready for Passion. Sobat masih bersama dengan aku Lia ngebahas seputaran bisnis ya. Dan ini tadi udah aku spill dari ciri-ciri bisnis cuma bertambah besar, gak bertambah kuat. Tapi sekarang ini bakal aku spill dari sisi yang benar-benar real, tambah kuat nih bisnis kamu. Punya pelanggan yang kembali membeli atau mereka balik terus, mereka berlangganan terus. Kalau ada butuh apa-apa juga nyariin bisnis kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, brand mulai dikenal bukan cuma dari produknya, tapi lebih ke brandingannya, namanya, pemiliknya siapa, etc. Gitu sobat. Ketiga, ada sistem kerja yang memang jelas dan bisa dijalankan sama tim yang bekerja. Jadi owner nggak harus ikut serta langsung ya sob ya. Dan yang keempat, keuangan bisnis lebih tertata, lebih tahu ekosistem keluar masuknya kemana aja. Dan tentu saja, owner udah mulai bisa delegasi. Jadi nggak harus mengerjakan semuanya sendiri ya sob, itu udah mulai bertambah kuat nih. Yang selanjutnya, bisnis tetap berjalan meskipun owner nggak selalu turun tangan. Waduh, mata banget tuh. Selanjutnya punya data buat mengambil keputusan, gak hanya ngandelin feeling. Jadi kayak misal kamu punya program baru, punya ide-ide baru di bisnis, itu berdasarkan data sob, jadi bukan hanya feeling aja. Sobat, kemudian ada tiga lainnya nih. Kalau kamu bisa nebak atau nambahin ciri-ciri bisnis yang benar-benar bertambah kuat, kamu boleh banget langsung aja drop ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan habis ini bakal aku spill 3 poin lainnya ya. Aku tunggu komen-komen kamu, tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Kamu jangan kemana-mana ya, masih barengan sama aku Lia. Kita bahas seputaran bisnis setelah yang satu ini.
1: Merdeka
2: bareng Prameswara
0: 103,9 FM, Music is Ready Information. Sobat, tadi kita nyampe di pembahasan ciri-ciri bisnis yang real bertambah kuat ya. Sisa tiga lainnya. Yang pertama tentu saja produk, jasa, dan produk maupun jasanya itu punya nilai pembeda dari kompetitor. Maksudnya gimana? Jadi punya unique selling point atau USP dari produk kamu sendiri. Sobat, ini juga udah di spill barengan sama Kak Cindy tadi ya di mini talk show kita di jam 9-an. Dan terkait ini emang kalau misal produk kamu punya ciri khasnya, kamu bakal dicari nih sob. Even nanti ada kompetitor baru yang datang, tapi kalau misal USP-nya berbeda sama kamu, ya bakal kamu yang dicari. Gitu ya. Dan selanjutnya punya strategi marketing yang konsisten dan berkelanjutan. Misal dulu awalnya membara banget nih bikin iklan, membara banget nih punya program, tapi ternyata nggak konsisten ya, sama aja sob ya. Dan yang terakhir, siap memperluas pasar tanpa menghancurkan operasional yang ada. Jadi yang lainnya operasionalnya masih konsisten, tapi juga memperluas pasarnya aja, tinggal nambahin dan gak ngubah sistem-sistem yang udah dijalankan menjadi ciri khas dari perusahaan kamu sobat. Sobat, kalau misal ngomongin soal ini ya, kamu ada yang relate nggak atau punya pengalaman seputaran bisnis kamu? Kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih bareng sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
3: 103,9 FM, Prameswara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare
3: 103,9 Prameswara FM.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Prambes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prambes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Merdeka
4: bareng Prambes Suara.
1: 103,9 FM, Music and Trending Information. Sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran ciri-ciri bisnis yang cuma bertambah besar aja atau benar-benar tambah kuat ya. Tapi ngomongin soal ini, sebenarnya ada poin yang paling penting. Sebisa mungkin jangan buru-buru bangga karena omset kamu udah naik. Coba cek lebih dalam ya, bisnis ramai tapi ownernya makin capek juga. Kadang ini belum tentu sehat bisnisnya, Sob. Uang makin susah dikontrol apalagi dan pelanggan yang gak balik, waduh, ini jadi catatan. Semuanya juga masih bergantung sama satu orang, ini sebenarnya perlu di revise, bahkan kayaknya perlu dicek lagi ya. Kecuali kalau dari segi jasa, biasanya ada tipe-tipe yang emang owner bisnisnya itu ngembanginnya ya personally dari orangnya dan emang dari audience maupun customernya pun ya itu emang udah terikat sama owner. Tapi ngomongin soal ini juga

0: ada beberapa bidang jasa yang mereka menggunakan sistem dengan orang lain mempekerjakannya, tapi juga tetap dipastikan sistemnya konsisten, berkelanjutan, dan kualitasnya sama seperti ownernya. Gitu sobat. Sebenarnya kita perlu ngecek buat bisnis kita yang sedang berjalan sekarang, kiranya itu bertambah besar aja atau real bertambah kuat. Sobat, masih ngomongin soal bisnis barengan sama kuliah. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039.
1: Merdeka
2: bareng Prame Suara
0: 103,9 FM Music and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia, ngomongin soal bisnis dan ciri-ciri itu cuma bertambah besar aja tapi bukan bertambah kuat ya. Ini udah ada komen-komen yang masuk lagi dari Mbak Sinta di Kedung Pring. Kadang ya kak, kita tuh selalu fokus sama tampilin bisnis kita di media sosial, feednya bagus, follower naik, tapi ternyata pencatatannya masih berantakan. Nah itu saya banget. Waduh Mbak Sinta, sebenarnya terkait ini kamu perlu buat cek lagi dari segi pencatatannya sebisa mungkin rapi, biar dari segi IG juga menarik, akun media sosial lainnya pun menarik, tapi real di dalamnya juga sehat ya. Gitu ya Mbak Sinta. Dan ada lagi dari Mbak Nadia di Karanggeneng nih sob. Setelah dengar pembahasan jadi kepikiran, mungkin selama ini saya sibuk mengejar pelanggan baru ya, padahal pelanggan lama belum tentu saya rawat dengan baik. Benar. Sobat, kadang kita juga lebih tertarik untuk mendapatkan pelanggan baru, tidak tertarik untuk menjaga pelanggan lama dari segi loyalitasnya. Ini sebenarnya perlu jadi catatan ya, sebisa mungkin jangan sampai kita keterusan semacam itu di bisnis kita. Malah nanti nggak berkembang, malah nanti juga punya sudut pandang yang negatif dari segi customer-nya sendiri. Sobat, masih ngomongin soal bisnis, ya kamu jangan lupa buat langsung cek di Mac Trainer, kiranya kamu yang utamanya domisili Lamongan ya. Di Lamongan lagi ada acara Mac Trainer, itu inkubasi bisnis gitu, dan dia dilatih dari hulu hingga hilir, dari mentoring, kemudian ada perizinan, sertifikasi, bantuan modal, waduh banyak banget. Dan tahun ini emang banyak gebrakannya sih sob. Aku nyampein sayang banget kalau misal kamu gak join di Macpreneur tahun ini, kamu bisa langsung ke Instagramnya aja @macpreneur. Di sana juga udah info detail pendaftaran, panduannya, kemudian ada admin juga kalau misal kamu mau tanya-tanya lebih detail seputaran program. Sobat masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prame Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prame Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prame Suara.
1: Merdeka
2: bareng Prame Suara.
0: 103,9 FM Music and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Tadi kita udah ngebahas seputaran bisnis ya. Ternyata bisnis sekarang itu udah bukan hanya dari baby boomers ya, tapi udah ada generasi X, milenial, Gen Z bahkan. Gen Z ini termasuk yang paling muda di antaranya pun ada milenial. Semuanya sebenarnya punya peran yang masing-masing dan ciri khas masing-masing ya. Tadi udah aku spill kalau misal baby boomers itu lebih ke tipe-tipe yang sukanya dari segi mengecek dari pengalaman mereka. Kalau milenial udah mulai masuk ke digitalnya, kemudian dari segi Gen X lebih ke kestabilan modal karena mereka adalah tipe-tipe yang sudah mapan. Dan Gen Z ini mereka lebih realistis sih sob, karena mereka adalah tipe yang biasanya mengedepankan dari pengalaman, kreativitas, cepat apa enggak ya. Karena mereka ini juga tipe-tipe yang males mikir lebih. Tapi banyak juga bisnis yang dipegang oleh Gen Z dan itu berkembang pesat sob. Sobat, ngomongin soal ini tadi kita juga udah talk show bersama dengan Kak Cindy dari Macpreneur ya. Lamongan lagi ada program inkubasi bisnis. Sayang banget kalau misal kamu nggak ikutan. Kamu bisa langsung cek di @macpreneur. Barengan sama kuliah juga udah aku sampaikan ciri-ciri bisnis kamu berkembang apa enggak, gimana caranya buat bisnis kamu bisa naik kelas. Tentu saja jangan lupa sebisa mungkin kita juga bangun loyalitas pelanggan ya, pastiin kalau bisnis kita emang terpercaya dan punya unique selling point-nya. Sobat, ngomongin soal loyalitas, usaha lain kalaupun ada yang baru dengan bidang yang sama-sama kita itu nggak bakal bisa ditiru karena kita sendiri yang punya ciri khas itu ya. Mungkin itu untuk diskusi kita pada hari ini. Nggak terasa kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu, sobat. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikut komen-komen. Jangan lupa ikutan event Macpreneur ya. Nanti ketemu bareng sama aku, bareng sama Kak Cindy di sana. Mungkin itu, kita ketemu lagi besok di hari Senin di jam 4 hingga jam 8 malam. 4 sore hingga 8 malam. Sobat, kamu jangan kemana-mana. Abis ini kita udah nyiapin banyak playlist yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Minggu ini. Semoga hari Minggu kamu menyenangkan tentu saja dengan bisnis kamu yang semakin berkembang, semakin pesat. Dan ada petunjuk info, kamu bisa ikut Macpreneur ya, inkubasi bisnis yang sedang dilaksanakan, diadakan oleh Pemkab Lamongan. Tentu saja barengan sama Dinas Koperasi Perdagangan Lamongan kali ini barengan sama Kusuma Academy. Sobat, sayang banget kalau misal kamu gak ikut, jadi langsung cek aja di @macpreneur. Mungkin itu barengan sama kuliah. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Tadi kita udah spill ya, aku udah spill dari ciri bisnis cuma betapa besar. Ini ada komen-komen yang masuk dari Mbak Dinda di Baban. Followers saya sih lumayan naik ya, tapi yang beli tetap orang yang sama. Jadi ternyata followers naik belum tentu penjualan ikut naik. Bener banget nih, sob. Ada juga yang tipe sebaliknya. Followersnya rendah tapi penjualannya tinggi. Tapi itu juga jomplang ya. Tadi kita udah bahas itu barengan sama Kak Sindit. Dan sebisa mungkin kalau misal kita emang untuk ngembangin bisnis sebisa mungkin mungkin keduanya imbang ya, ekspansinya naik, hasil penjualannya naik, followersnya juga naik. Nah sobat, misal kamu punya cerita yang sama barengan sama Mbak Dinda di Babat atau punya pengalaman lain seputaran bisnis, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
1: Merdeka bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin seputaran ciri-ciri bisnis yang cuma bertambah besar aja. Itu ada komen dari Mas Fajar di Paciran. Saya pernah ngalamin omset naik, tapi uangnya kok nggak pernah terasa ada ya. Setelah dicek, ternyata pengeluaran juga ikut naik. Waduh, baru sadar pentingnya ngatur cash flow. Benar sobat, seperti yang aku sampaikan tadi, kalau kamu mau ngecek kesehatan seorang pebisnis ataupun kesehatan bisnis ya dengan melihat keuangannya apakah aman apa enggak. Gitu ya sobat. Kalau misal kamu kiranya juga tipe-tipe yang masih ragu bingung tentang cash flow, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sharing kalau misal cerita kamu mirip-mirip sama Kak Fajar yang satu ini. Sobat, masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran bisnis era sekarang. Udah didominasi dari Gen Z, Gen X maupun milenial ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: Merdeka bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music is an Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia ngebahas seputaran bisnis ya. Dan ini tadi udah aku spill dari ciri-ciri bisnis cuma bertambah besar, nggak bertambah kuat. Tapi sekarang, ini bakal aku spill dari sisi yang benar-benar real, tambah kuat nih bisnis kamu. Punya pelanggan yang kembali membeli atau mereka balik terus, mereka berlangganan terus. Kalau ada butuh apa-apa juga nyariin bisnis kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, brand mulai dikenal bukan cuma dari produknya, tapi lebih ke brandingannya. Namanya, pemiliknya siapa, etc. Gitu sobat. Ketiga, ada sistem kerja yang memang jelas dan bisa dijalankan sama tim yang bekerja. Jadi owner nggak harus ikut serta langsung ya sob ya. Dan yang keempat, keuangan bisnis lebih tertata, lebih tahu ekosistem keluar masuknya kemana aja. Dan tentu saja owner udah mulai bisa delegasi. Jadi nggak harus mengerjakan semuanya sendiri ya sob. Itu udah mulai bertambah kuat nih. Yang selanjutnya, bisnis tetap berjalan meskipun owner nggak selalu turun tangan. Waduh, mata banget tuh. Selanjutnya punya data buat mengambil keputusan, gak hanya ngandelin feeling. Jadi kayak misal kamu punya program baru, punya ide-ide baru di bisnis, itu berdasarkan data sob, jadi bukan hanya feeling aja. Sobat, kemudian ada tiga lainnya nih. Kalau kamu bisa nebak atau nambahin ciri-ciri bisnis yang benar-benar bertambah kuat, kamu boleh banget langsung aja drop ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan habis ini bakal aku spill 3 poin lainnya ya. Aku tunggu komen-komen kameramu, tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Kamu jangan kemana-mana ya, masih barengan sama aku Lia. Kita bahas seputaran bisnis setelah yang satu ini.
1: Merdeka bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, tadi kita nyampe di pembahasan ciri-ciri bisnis yang real bertambah kuat ya. Sisa tiga lainnya. Yang pertama tentu saja produk, jasa, dan produk maupun jasanya itu punya nilai pembeda dari kompetitor. Maksudnya gimana? Jadi punya unique selling point atau USP dari produk kamu sendiri. Sobat, ini juga udah di spill barengan sama Kak Cindy tadi ya di mini talk show kita di jam 9-an. Dan terkait ini emang kalau misal produk kamu punya ciri khasnya, kamu bakal dicari nih sob. Even nanti ada kompetitor baru yang datang, tapi kalau misal USP-nya berbeda sama kamu, ya bakal kamu yang dicari. Gitu ya. Dan selanjutnya punya strategi marketing yang konsisten dan berkelanjutan. Misal dulu awalnya membara banget nih bikin iklan, membara banget nih punya program, tapi ternyata nggak konsisten ya sama aja sob ya. Dan yang terakhir, siap memperluas pasar tanpa menghancurkan operasional yang ada. Jadi yang lainnya operasionalnya masih konsisten, tapi juga

0: memperluas pasarnya aja, tinggal nambahin dan gak ngubah sistem-sistem yang udah dijalankan menjadi ciri khas dari perusahaan kamu, sobat. Sobat, kalau misal ngomongin soal ini ya, kamu ada yang relate nggak atau punya pengalaman seputaran bisnis kamu? Kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prambors Suara di 0812-302-1039. Dan masih bareng sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
1: Merdeka!
2: Bareng Prambors Suara.
0: 103,9 FM UC Kids and Information. Sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran ciri-ciri bisnis yang cuma bertambah besar aja atau benar-benar tambah kuat ya. Tapi ngomongin soal ini, sebenarnya ada poin yang paling penting. Sebisa mungkin jangan buru-buru bangga karena omset kamu udah naik. Coba cek lebih dalam ya, bisnis ramai tapi ownernya makin capek juga, kadang ini belum tentu sehat bisnisnya, sob. Uang makin susah dikontrol apalagi dan pelanggan yang gak balik, waduh, ini jadi catatan. Semuanya juga masih bergantung sama satu orang, ini sebenarnya perlu di revise, bahkan kayaknya perlu dicek lagi ya. Kecuali kalau dari segi jasa, biasanya ada tipe-tipe yang emang owner bisnisnya itu ngembanginnya ya personally dari orangnya dan emang dari audience maupun customernya pun ya itu emang udah terikat sama owner. Tapi ngomongin soal ini, juga ada beberapa bidang jasa yang mereka menggunakan sistem dengan orang lain mempekerjakannya, tapi juga tetap dipastikan sistemnya konsisten, berkelanjutan, dan kualitasnya sama seperti ownernya, gitu sobat. Sebenarnya kalau kita perlu ngecek buat bisnis kita yang sedang berjalan sekarang, kiranya itu bertambah besar aja atau real bertambah kuat. Sobat, masih ngomongin soal bisnis barengan sama kuliah. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prambors Suara di 0812-302-1039.
1: Merdeka!
2: Bareng Prambors Suara.
0: 103,9 FM UC Kids and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Ngomongin soal bisnis dan ciri-ciri itu cuma bertambah besar aja tapi bukan bertambah kuat ya. Ini udah ada komen-komen yang masuk lagi dari Mbak Sinta di Kedung Pring. Kadang ya kak, kita tuh terlalu fokus sama tampilin bisnis kita di media sosial, feednya bagus, follower naik, tapi ternyata pencatatannya masih berantakan. Nah itu saya banget. Waduh Mbak Sinta, sebenarnya terkait ini kamu perlu buat cek lagi dari segi pencatatannya sebisa mungkin rapi, biar dari segi IG juga menarik, akun media sosial lainnya pun menarik, tapi real di dalamnya juga sehat ya. Gitu ya Mbak Sinta. Dan ada lagi dari Mbak Nadia di Karanggeneng nih sob. Setelah dengar pembahasan jadi kepikiran, mungkin selama ini saya sibuk mengejar pelanggan baru ya, padahal pelanggan lama belum tentu saya rawat dengan baik. Benar. Sobat, kadang kita juga lebih tertarik untuk mendapatkan pelanggan baru, tidak tertarik untuk menjaga pelanggan lama dari segi loyalitasnya. Ini sebenarnya perlu jadi catatan ya, sebisa mungkin jangan sampai kita keterusan semacam itu di bisnis kita. Malah nanti nggak berkembang, malah nanti juga punya sudut pandang yang negatif dari segi customer-nya sendiri. Sobat, masih ngomongin soal bisnis ya, kamu jangan lupa buat langsung cek di Makepreneur. Kiranya kamu yang utamanya domisili Lamongan ya, di Lamongan lagi ada acara Makepreneur, itu inkubasi bisnis gitu, dan dia dilatih dari hulu hingga hilir, dari mentoring, kemudian ada perizinan, sertifikasi, bantuan modal, waduh banyak banget. Dan tahun ini emang banyak gebrakannya sih sob. Aku nyampein sayang banget kalau misal kamu gak join di Makepreneur tahun ini. Kamu bisa langsung ke Instagramnya aja, @makepreneur. Di sana juga udah info detail pendaftaran, panduannya, kemudian ada admin juga kalau misal kamu mau tanya-tanya lebih detail seputaran program. Sobat masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: Merdeka!
2: Bareng Prambors Suara.
0: 103,9 FM UC Kids and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Tadi kita udah ngebahas seputaran bisnis ya. Ternyata bisnis sekarang itu udah bukan hanya dari baby boomers ya, tapi udah ada generasi X, milenial, Gen Z bahkan. Gen Z ini termasuk yang paling muda di antaranya pun ada milenial. Semuanya sebenarnya punya peran yang masing-masing dan ciri khas masing-masing ya. Tadi udah aku spill kalau misal baby boomers itu lebih ke tipe-tipe yang sukanya dari segi mengecek dari pengalaman mereka. Kalau milenial udah mulai masuk ke digitalnya, kemudian dari segi Gen X lebih ke kestabilan modal karena mereka adalah tipe-tipe yang sudah mapan. Dan Gen Z ini mereka lebih realistis sih sob, karena mereka adalah tipe yang biasanya mengedepankan dari pengalaman, kreativitas, cepat apa enggak ya. Karena mereka ini juga tipe-tipe yang males mikir lebih. Tapi banyak juga bisnis yang dipegang oleh Gen Z dan itu berkembang pesat sob. Sobat, ngomongin soal ini tadi kita juga udah talk show bersama dengan Kak Cindy dari Macpreneur ya. Lamongan lagi ada program inkubasi bisnis. Sayang banget kalau misal kamu nggak ikutan. Kamu bisa langsung cek di @macpreneur. Barengan sama kuliah juga udah aku sampaikan ciri-ciri bisnis kamu berkembang apa enggak, gimana caranya buat bisnis kamu bisa naik kelas. Tentu saja jangan lupa sebisa mungkin kita juga bangun loyalitas pelanggan ya, pastiin kalau bisnis kita emang terpercaya dan punya unique selling pointnya. Sobat, ngomongin soal loyalitas, usaha lain kalaupun ada yang baru dengan bidang yang sama kita itu gak bakal bisa ditiru karena kita sendiri yang punya ciri khas itu ya. Mungkin itu untuk diskusi kita pada hari ini. Gak terasa kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu sobat. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikut komen-komen. Jangan lupa ikutan event Macpreneur ya, nanti ketemu barengan sama aku, barengan sama Kak Cindy di sana. Mungkin itu, kita ketemu lagi besok di hari Senin di jam 4 hingga jam 8 malam. 4 sore hingga 8 malam. Sobat, kamu jangan kemana-mana. Abis ini kita udah nyiapin banyak playlist yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Minggu ini. Semoga hari Minggu kamu menyenangkan tentu saja dengan bisnis kamu yang semakin berkembang, semakin pesat. Dan ada petunjuk info, kamu bisa ikut Macpreneur ya, inkubasi bisnis yang sedang dilaksanakan, diadakan oleh Pemkab Lamongan. Tentu saja barengan sama Dinas Koperasi Perdagangan Lamongan kali ini barengan sama Kusuma Academy. Sobat, sayang banget kalau misal kamu gak ikut, jadi langsung cek aja di @macpreneur. Mungkin itu barengan sama kuliah. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: laporin aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prama Suara FM.

Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: WIB.
1: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
2: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
3: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
3: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.

0: Cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Prambe Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Prambe Suara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rame Suara 103,9 FM.

atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM. Rama Suara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

0: kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: Sumai Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

0: Lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: 103,9 Prama Suara FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wingsuit.
1: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prame Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: ada suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,

0: merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk

0: selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela

0: bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Profesor 103,1 FM, you'll see hits and information. Hai, selamat pagi. Selamat Profesor Suara, gimana paginya? Semoga di pagi hari ini bangun tidur langsung happy lah ya. Dan juga sobat, aku bakalan nemenin kamu tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu hitsnya. Tentunya bisa ngebuat booster kamu lebih boost pokoknya. Tentunya dalam program cuap-cuap pagi sobat sampai jam 9 pagi nanti. Buat kamu ya yang mau OTW dan perlu tuh info lalu lintas atau mau pantau dulu CCTV jalanan di Lamongan, boleh banget kamu bisa stay aja di Prameswara dan boleh banget tuh langsung aja pergi ke website prameswarafm.com atau juga di aplikasi Xspace Radio, karena di sana kamu bisa pantau situasi jalan yang ada di Lamongan, macetkah, lancarkah, atau mungkin jalan alternatif lainnya gitu sobat. Dengan berbagai informasi ditemuin barengan sama Nanda sob, buat kamu yang mau ikutan join juga boleh banget bisa via WhatsApp di 081-2302-1039. Boleh banget join soal apapun, request lagu boleh, mau kirim lalu lintasnya juga bisa banget, videoin aja langsung kirim ya. Masih barengan sama aku tuntasnya sampai jam 9 pagi dalam program Cuap-Cuap Pagi. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo chicken yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara.
2: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM, using it send information, sobat. Nah, pagi-pagi aku mau kasih info soal pembebasan pajak daerah 2026 nih, sobat ya. Dan juga ini kan udah berseliweran berdasarkan Kepgub Jawa Timur gitu ya, di tanggal 1 Agustus kemarin sampai 31 Agustus nanti gitu bakalan ada bebas sanksi administratif, sobat, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, dan ada diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Nah, ini catatannya adalah roda 2 dengan pokok PKB maksimalnya Rp500.000. Terus ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya, sobat. Kalau notnya atau catatannya adalah di roda 2 itu wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Terus kalau PKB pokok itu maksimalnya sampai Rp500.000. Dan nomor 2-nya roda 2 ojek online, terus sepeda motor roda 3 atau PKB pokok maksimalnya sampai Rp500.000. Nah, itu ya yang bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 sampai tahun sebelumnya. Dan ada bebas denda SW

0: PDKLLJ untuk tahun lewat. Dan catatannya, denda keterlambatannya itu tahun berjalan ya, itu tetap dikenakan, sobat. Nah, kalau berdasarkan Kepgub Jawa Timur ya, keringanan dasar ini pengenaan PKB 24,7% dan BBNKB-nya 37,25%. Nah, kalau pengenaan PKB dan BBNKB-nya itu nggak naik. Gitu ya, saudara-saudara. Dan juga untuk informasi selengkapnya, sob, kamu bisa banget bisa ke WA Center di 0811-3055-7070. Atau bisa banget tuh ke email ya, ke bapenda@jatimprov.go.id. Dan juga untuk informasi lainnya, saudara-saudara, masih barengan sama aku. Buat kamu yang mau ikutan nimber, mau ikutan join, dan mau tahu soal informasi selengkapnya, bisa banget lewat WA di 0812-3021039.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, Sobat Prawe Suara, kita cek rutenya sekarang juga di pagi hari ini, Sobat. Hari Senin ya kan, hari memulai aktivitas setelah kemarin kita udah libur gitu Sob. Dan ya, apa identik dengan hari Senin? Yaitu jalanan yang ramai banget Sobat Prawe Suara. Dipantau juga pertigaan arah Glagah. Nah ini juga lagi rame-ramenya Sob. Ini kalau dilihat di CCTV ya, kebanyakan sih anak-anak yang mau berangkat sekolah, anak-anak SMA tuh pakai putih abu-abu. Dan juga sudah ada pihak kepolisian yang turut mengamankan dan juga berjaga di pertigaan arah Glagah ini. Kalau dilihat dari CCTV, kamu juga bisa lihat juga di website ramesuarafm.com atau juga di aplikasi Express Radio, Sobat Ramesuara. Perbaikan jalannya masih berlangsung ya Sob ya, jadi belum selesai begitu. Dan ya itu jadi salah satu penyebab utama dari keramaian atau kalau misalnya terjadi kepadatan lalu lintas di pertigaan arah Glagah. Tapi kalau situasi di pagi ini sih aman aja, nggak ada yang macet juga enggak. Cuman memang harus sabar gitu. Soalnya kan sistemnya kan gantian tuh Sobat ya. Jadi kalau dari arah Glagahnya mau ke Lamongan Kota, ya dari Lamongan Kota tuh berhenti dulu kayak gitu. Dan kalau yang dari Gresik mau ke Lamongan, juga yang dari Lamongan tuh berhenti dulu. Pokoknya gantian lah ya gitu Sob. Dan kita pantau juga di situasi lainnya ya, di titik-titik yang krusial Sobat Prawe Suara di pagi hari ini, simpang 3 Telan Pucuk. Nah ini kalau ini yang macet Sob, dari arah Pucuk ke Surabaya. Didominasi kalau dilihatnya sih truk-truk ya, atau kendaraan-kendaraan besar gitu. Dan kalau di arah sebaliknya dari Surabaya ke Pucuk sih aman. Sudah ada pihak kepolisian juga yang turut berjaga dan juga mengamankan situasi Sobat. Karena memang kalau dari Pucuk ini malah diarahkan melawan arah gitu. Meskipun begitu kamu harus hati-hati ya. Jadi meskipun melawan arah jangan kayak ngebut-ngebut gitu. Suara-suara pun juga diharapkan yang dari arah Surabaya sabar juga gitu. Oke. Dan kita pantau juga di situasi lalu lintas lainnya Sobat Ramesuara. Ini kalau ada di simpang 3 Semasa, ya pasti rata-rata ya anak-anak berangkat sekolah gitu ya tuh. Guru-gurunya juga udah berangkat nih pagi hari ini Sob, di 6:30. Ada pihak kepolisian juga yang turut mengamankan, yang turut berjaga Sobat Ramesuara. Oke, Sob, jadi buat kamu yang mau ikut pantau terus situasi lintasnya, kamu boleh deh buat akses aja di website ramesuarafm.com atau di aplikasi Express Radio. Karena situasi lintasnya bakalan aku putar selama 2 jam ke depan nonstop. Dan oh iya, CCTV Ramesuara ini real time ya Sob Ramesuara. Jadi kita gak bisa buat muterin situasi kemarin-kemarinnya lagi tuh gak bisa. Jadi benar-benar real time hari ini, detik ini juga gitu. Informasi lainnya masih berlangsung sama aku Sobat, tentunya di cuap-cuap pagi, tuntasnya sampai di jam 9 pagi nanti. Dan kamu stay tune aja di 103,9 FM.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
1: 103,9 FM Prawe Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9.
0: Prameswara FM.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Aku lapar.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Seluruh suara informasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini kan sudah terjadi tuh kalau nggak salah hari Jumat ya. Dan ya sampai saat ini juga malah parah di Sotrome Suara, karena memang sekarang juga masih ada upaya untuk pemadaman di sejumlah lokasi. Dan titik api baru ini terpantau muncul di kawasan penanjakan Bukit Dingklik, Kabupaten Pasuruan. Dan Wakil Gubernur Sotrome Suara ini bilang kalau temuan titik api baru itu memang berada di luar perimeter kebakaran yang sebelumnya udah dipantau tuh sama petugas. Dan ya, kondisi itu pastinya juga ngebuat upaya pemadaman itu harus kembali diperluas sobat untuk mencegah api menjalar ke kawasan lain. Terus ya, titik-titik api baru itu juga memang sudah ditangani sob ya, dengan mengerahkan personel melalui jalur darat maupun dukungan pemadaman dari utara. Terus ya, pemadaman melalui jalur darat ini memang masih ada kendala sobat. Dan salah satunya yaitu kondisi gebyok yang ngalamin kerusakan. Jadi itu tuh menyulitkan petugas ya buat melakukan pemadaman secara manual. Nah, tentu kalau mau menangani titik-titik api yang ukurannya kecil, petugas itu memanfaatkan ranting untuk proses pendinginan. Tapi metode manual itu juga nggak cukup sob untuk menjangkau kobaran api yang ukurannya tuh besar, terutama di lokasi dengan medan terjal dan itu sulit buat diaksesnya. Ya, sobat Rewesara, jadi musim kemarau ini sob, kebakaran karhutla kayak gini, kebakaran hutan dan lahan itu punya potensi kalau kita sebagai manusianya itu nggak menjaga lingkungan dengan sebaik mungkin. Sesimpel kalau kamu misal merokok gitu ya dan ngebuang puntung rokoknya sembarangan, dan yang rugi siapa gitu ya, bukan kamu sendiri tapi juga orang lain. Bahkan kalau kayak gini ngerugiin banyak pihak gitu sobat. Dan ancaman kebakaran susulan ini juga masih tinggi sobat. Bahkan angin kencang ini punya potensi ngebawa bara dari satu lokasi ke lokasi lain. Dan sementara kondisi vegetasi yang kering itu juga ngebuat api lebih mudah kembali membesar. Dan ini untuk antisipasinya ya, ada sekat bakar sepanjang sekitar 6 km di sisi selatan Lembah Watangan yang saat ini juga dijaga secara khusus oleh personel TNBTS. Dan buat kamu saudara-saudara yang sekarang lagi di daerah Bromo dan sekitarnya gitu ya sob, hati-hati dan tetap aware juga. Dan buat kamu yang sekarang ini lingkungannya juga lagi kering, misal deket juga dengan hutan, lingkungan-lingkungan yang memang basisnya tuh gampang mudah banget terbakar, hati-hati kalau bertindak, boleh dipikirkan terlebih dulu begitu ya sahabat Rewel Suara. Dan juga untuk informasi lainnya masih berangkat sama aku di pagi hari ini untuk menemani segala aktivitas kamu hari Senin sobat ya, meskipun Senin itu ngajak kita buat kayak langsung fight sama kehidupan begitu ya, tapi dalam hati, dalam benak maunya tuh tidur aja. Ah sobat, yuk semangat ya, tak temenin weh sampai jam 9 pagi nanti. Buat kamu yang mau request lagu boleh banget request aja. Siapa tahu ya dengan adanya lagu atau musik itu bisa ngebuat kamu have fun, booster semangat kamu juga. Apalagi temenin barengan sama aku juga yang bakalan kasih info-info update seputar apa aja di pagi hari ini. So buat kamu yang mau ikutan join boleh ke WA di 081230210239.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information sobat Prameswara. Karena memang Gunung Bromo sekarang ini area hutan dan lahannya lagi ya masih dalam pemulihan akibat kebakaran sob. Jadi buat kamu ya yang mungkin ada rencana liburan akhir pekan ini kan hari Senin ya, mungkin udah ada rencana di hari Sabtu nanti gitu. Nah ini dari Balai Besar TNBTS ini udah ngeluarin surat edaran penutupan total untuk seluruh akses pintu masuk wisata. Dan penutupan ini juga ada keempat gerbang, yaitu pintu masuk Coban Trisula di Kabupaten Malang, Senduro di Lumajang, kemudian Cemoro Lawang di Probolinggo, dan Wonokitri di Pasuruan. Terus dari pihak Balai Besar ini juga negesin kalau sterilisasi kawasan ini juga berlaku batas waktu yang emang belum ditentukan sobat. Bahkan hingga kondisi yang benar-benar dinyatakan aman dari titik panas dan kepulan asap pekat. Terus sobat Prameswara ya, terkait dengan kebijakan ini, sistem booking online tiket Bromo udah dibekukan sementara waktu juga oleh pihak pengelola. Jadi buat kamu yang mungkin udah terlanjur melakukan pembelian dan verifikasi pembayaran untuk jadwal kunjungan di masa penutupan sob, pengelola juga udah menjamin kalau adanya mekanisme penjadwalan ulang atau reschedule yang teknisnya emang akan diumumkan melalui kanal resmi mereka. Dan juga sobat Prameswara, dari kebakaran karhutla ini sob di area Bromo, ini juga kecepatan anginnya tuh kan di dataran tinggi tuh mencapai 30 bahkan sampai 40 km per jam ya. Dan makanya itu kenapa api itu cepat banget menjalar dan ya pemadaman itu masih terus diberlakukan dan ya memang agak susah begitu sobat Prameswara. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama aku sob, jadi kamu stay tune aja. Boleh banget untuk nimbrung di pagi hari ini menurut kamu sobat Prameswara, buat orang yang mungkin menyebabkan kebakaran hutan seperti ini enaknya apa ya hukumannya? Komen aja lewat WA di 081230210239.